Panas sama Pro 2 pagi hari ini juga sudah mulai terlihat ramai kendaraan ya. Tapi memang lancar aja jalannya pagi hari ini. Kalau lihat dari CCTV sih didominasi dengan kendaraan mobil pagi hari ini. Wah, kita berlanjut lagi di Casablanca tahun Pro 2 sudah mulai terlihat kepadatan kendaraan ya, terutama yang menuju ke lampu merah awal bros ya. Tapi memang ini masih jalan nih kendaraannya. Kalau misalkan di depan Casablanca juga nggak tahu nih di flyovernya apakah udah stuck di sana. Tapi kayaknya udah jalan nih ya, karena memang lampu merah macetnya gitu ya. Terus yang menuju ke Tiban ini juga terlihat lumayan ramai nih ya. Jadi kayak jarak antar kendaraan itu cuma berapa meter doang. Tahun Pro 2 selalu ada kendaraan ya. Wah, tetap semangat pagi hari ini, udah mulai rame. Terus kita coba bergerak ke depan Pura Sungai Ladi. Sebenarnya lancar ya, kalau dari Tiban ini terlihat belum ada kepadatan di sana. Jadi kendaraan itu lancar aja, dan aku juga ngelihat ada mobil polisi di sana. Seems like ini teman dari Polantas juga membantu. Kayaknya mungkin dalam beberapa menit ke depan bakalan pada di sana ya. Jadi masih lancar dari Tiban menuju ke flyover tepatnya di Pura Sungai Ladi. Terus kalau kita lihat lagi di tanjakan Southlink, yep benar banget tahun Pro 2. Lancar aja pagi hari ini kendaraan ya. Baik itu yang menuju ke Tiban atau mungkin dari Tiban menuju ke Baloy. Kita coba lagi lihat ke daerah manakah pagi hari ini tahun Pro 2. Why? Kenapa ini enggak bisa terbuka ya? Nah, ini dia. Kalau lihat dari CCTV di Kuhamidah terlihat lengang pagi hari ini. What's going on tahun Pro 2 ya? Ini termasuk jalan protokol, jalan yang utama gitu ya. Tapi terlihat cukup lengang loh tahun Pro 2. Hanya beberapa kendaraan yang melintas. Kalau di pos damkar menuju ke Batam Indo juga ramai lancar, pun sebaliknya menuju ke K Square Taman Pro 2 ya pagi hari ini. Jadi memang jam segini masih cukup lengang jalanan. Kalau kamu mau on the way, baru mau on the way Taman Pro 2 atau mungkin udah setengah perjalanan, ya kamu lumayan cukup aman untuk sampai di tempat aktivitasnya kamu pagi hari ini. Oke, Taman Pro 2 itu tadi informasinya. Aku tahu banget masih banyak yang tidak bisa terlihat sama aku. Kamu bisa banget buat lapor pagi hari ini ya, dengan cara lapor Min. Ini ada dari Ami Jamiatun. Terima kasih kami ya. Katanya lapor Min, SP padat ruwet. Wow, as always ya, kalau pagi hari itu di SP padat ruwet teman Pro 2 ya. Yah, inilah Batam ya. Terutama di teman-teman yang melewati area SP Batu Aji sana tahun Pro 2, ini katanya SP padat ruwet ya. Mungkin ada lagi POV lain dari tahun Pro 2, bisa banget kamu berkabar. Tapi kok aku gak bisa buka di area ini ya, Simpang Kyuda nih. Simpang Kyuda tidak bisa aku buka. Why? Iya benar banget Tom Pro 2 ya. Oke deh, sambil nungguin informasi dari kamu, bisa berkabar di Instagram kita di @pro2batam. I'll be right back.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Lala Huta Hebat 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Yes, you are here with me, Dindin Rosliano Grand, still keeping a company you on Spada, Tahun Pro 2 pagi hari ini. Kita intip lagi Tahun Pro 2 melalui CCTV, terlihat mulai padat ya, dan macet Tahun Pro 2 di flyover Sungai Ladi menuju ke Awa Bros. Tetap bersabar ya. Kita coba lagi mundur dikit. Oh, kalau dari Tiban masih lancar ya. Dibantu juga sama ada Polantas kayaknya di sana Tahun Pro 2. Jadi memang masih lancar dari Tiban ya. Belum stuck, kayaknya stucknya itu mulai dari flyover. Tapi memang lumayan rame nih. Kendaraan udah mulai rame ya dari Tiban Tahun Pro 2 ya. Kayak dari beberapa kendaraan itu jarak antar kendaraan itu cuman berapa meter doang gitu ya. Jadi memang iya, jam-jamnya sudah mulai crowded. Ini semua hour Tahun Pro 2 ya. Tetap bersabar dan tetap berhati-hati pastinya. Apalagi kalau misalkan kamu motong-motong jalan gitu ya. Gantian, jalan itu milik bersama ya. Jangan kamu egois Tahun Pro 2 ya. Mentang-mentang kamu juga bayar pajak lah, kita juga bayar pajak ya kan. Jadi tetap berganti gitu ya. Kayak, oh yaudahlah kasih jarak gitu ya. Kasih jalan juga. Jadinya beraturan gitu ya. Nggak sampai benar-benar padat semuanya gitu. Oke, Tahun Pro 2 itu informasi barusan. Kamu bisa banget berkabar lagi Tahun Pro 2 gimana kondisi jalan kamu lewatin pagi hari ini. Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam pagi hari ini. I'll be right back.

0: pernah nggak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku nggak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula. Nggak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan nggak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengar istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat Prodo, selamat pagi. Nah, pagi hari ini ada yang berbeda di Prodo 2 Batal. Nanti kamu akan dengarkan siaran langsung ya, Bintang Radio 2026 RRI Batam. Jadi kamu bisa dengerin jagoan kamu di sini mulai dari jam 9 sampai jam 12 ya. Pokoknya sesaat lagi kita bakal dengarkan nih secara langsung ya, babak penyisian Bintang Radio 2026 RRI Batam. Nah, buat kamu yang dengerin, yang ikut juga nih ya sebagai peserta, diharapkan kedatangannya lebih cepat ya, karena acara sebentar lagi dimulai. Jadi stay tune aja terus di Prodo FM.

0: Selamat pagi pemirsa dan juga pendengar RRI Batam. Kembali hadir pada hari ini Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Senang sekali hari ini aku Dindin Ruski Anugrah akan memandu seluruh rangkaian untuk Bintang Radio Indonesia Batam tahun 2026. Dan ini adalah babak pertama, hari pertama di tanggal 3 September 2026. Karena akan ada nanti babak kedua di tanggal 11 September 2026. Oke, ini hari ini kurang lebih tampil ada sekitar 27 peserta yang akan tampil di hari ini, baik itu di babak pertama maupun di babak kedua. Jadi bedanya babak pertama itu akan membawakan lagu pop Indonesia, sementara di babak kedua peserta akan membawakan lagu daerah. Nah, penilainya untuk di tahun ini tidak hanya dari dewan juri, tapi juga melalui beberapa cara. Yang pertama guys tahu, melalui voting. Kamu bisa banget untuk registrasi akun terlebih dahulu di www.bintangradio.rri.id. Kemudian kamu top up bintang. Dan yang terakhir, kamu langsung vote aja ke halaman beranda, kemudian pilih menu vote sekarang. Ini unlimited ya, jadi kamu bebas bisa sebanyak mungkin untuk mendukung peserta atau mungkin teman atau saudaranya kamu. Alright, penasaran seperti apakah peserta untuk Bintang Radio Indonesia Batam 2026? Langsung aku panggilkan, inilah peserta kita hari ini. Come join with me. Peserta pertama kita, kedua boleh hadir, dan juga peserta keempat kita. Oke. Wow, look at that face. Ini senyum-senyum tapi hatinya deg-degan kayaknya ya. Oke, langsung kita coba kenalan dulu dengan peserta-peserta kita hari ini. Boleh gak sih dikasih mikrofon peserta kita? Kita ngobrol-ngobrol dulu sama mikrofon. Iya. Yeah. Ini peserta pertama ada Alila Sofia Purnawan ya. Terus ada juga Olivia Julissa Putri. Siapanya Olivia Rodrigo kamu? Terus ada juga Jeffrey Sihombing. Aku mau ngobrol dulu sama Alila Sofia Purnawan. Boleh kenalan dulu nggak?
1: Boleh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Alila Sofia Purnawan.
0: Sekarang berarti apa kesibukannya Alila? Ini panggilannya Alila kah?
1: Alila.
0: Oke. Kesibukannya Alila apa sih?
1: Akhir-akhir

0: pertama kali. Gimana rasanya, deg-degan? Deg-degan banget. Oke, kalau gitu Lila boleh menuju ke ruang audisi. Kita ngobrol dulu bersama dengan Olivia dan juga Jeffrey. Boleh kenalan lagi?
1: Oke, nama aku Olivia Julza Putri. Biasanya dipanggilnya Olivia sih, Pak.
0: Oke, panggilnya Olivia. Olivia sekarang sekolah kah atau apa?
1: Iya, masih sekolah.
0: Kelas berapa?
1: Kebetulan lagi kelas 12 nih.
0: Kelas 12 berarti kelas 3 SMA ya?
1: Iya.
0: Wow, lagi padat-padatnya nih sebelum selesai masa high school-nya ya. Pertama kali

0: sekali. Berarti kamu udah lihat dong kayak video-video audisi-audisi di tahun-tahun sebelumnya.
1: Belum sama sekali, kamu belum ada gambaran?
0: Wow, wow, ini pasti akan banyak sekali pengalaman-pengalaman baru untuk Olivia. Kita ngobrol sama Jeffrey lagi. Ini adalah muka yang tidak asing sepertinya ya.
2: Hai.
0: Hai, boleh kenalan lagi?
2: Baik, perkenalkan nama aku Jeffrey Sihombing.
0: Apa sekarang kesibukan Jeffrey?
2: Kesibukannya seorang mahasiswa dan juga sebagai street job-job, wedding, event, dan cafe.
0: I see, berarti kamu kayak beberapa singer gitu lah ya, kayak wedding singer, reguleran. Yes. Waduh, ini kali keberapa sih ke Bintang Radio aja?
2: Ini kali ketiga.
0: Tiga, kalau kali kedua Raisa ya. Kali ketiga itu Jeffrey ke Bintang Radio.
1: Kamu bawain lagu apa hari ini?
2: Aku mau bawain lagu Sesi Potret.
0: Why?
2: Karena mungkin dari semua pilihannya yang cocok sama suara, karakter, dengan ya dengan menghafal yang udah tahu juga ya Sisi Potret.
0: Wow, oke, penasaran banget sama penampilan kalian hari ini. Jangan lupa dukung mereka berdua. Sekarang kalian berdua boleh menuju ke ruang audisi. Oke, pemirsa dan juga pendengar Pro 2 Era di Batam pagi hari ini, bersiap-siap kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan peserta pertama Bintang Radio Indonesia Batam 2026, Alila Sofia Purnawan membawakan lagu Teganya Kau by Liodra.

0: lagi sama peserta berikutnya. Boleh langsung masuk peserta nomor 5, 9, dan juga 11. Wow, ini wajah-wajah baru nih kayaknya di Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Kita kenalan dulu satu persatu, boleh dari kamu siapa?
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adelina Haningtyas Limbong, biasa dipanggil Adel, dan sekarang aku berusia 17 tahun.
0: Oke, Adel 17 tahun. Ya, berarti kamu sekarang apa?
1: Pelajar.
0: Pelajar, kelas berapa?
1: Kelas 3 SMA.
0: Kelas 3 SMA, udah pernah ikut Bintang Radio sebelumnya? Kali pertama?
1: Pertama kali.
0: Wow, kenapa ikut Bintang Radio?
1: Karena ada kakak juga yang ikut, jadi kayak saya merasa
0: termotivasi. Wow, jadi kamu ikut kakak kamu?
1: Iya.
0: Kakakmu ikut juga sekarang?
1: Enggak, dia enggak ikut.
0: Oh, pernah tahun-tahun sebelumnya. Wah, wow. Dan hari ini kamu bawa lagu apa ya, Adel?
1: Teganya Kau dari Liodra.
0: Waduh, udah matang persiapannya?
1: Udah matang.
0: Waduh, ini udah harus latihan ya dari kemarin ya.

0: Kalau ngomongin bintang radio, apa sih yang kamu lihat dari bintang radio? Siapa yang kamu tahu penyanyi jebolan bintang radio?
1: Penyanyinya saya lupa namanya.
0: Aduh, yang paling baru banget itu hit sekarang. Tahu nggak siapa?
1: Siapa tuh, Kak?
0: Sabrina Leonor.
1: Oh.
0: Dia juga pernah ikut bintang radio. Oh. Kayaknya Adele harus langsung menuju ke ruang audisi. Boleh? Adele langsung menuju ke ruang audisi. Mic-nya aku pegang dulu. Iya, silakan siap-siap. Kita lanjut lagi ke dua peserta berikutnya, nomor 9 dan juga 11. Boleh kita kenalan dulu?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eiran Reskida Samosir. Biasanya dipanggil Eiran.
0: Dipanggil Karen?
2: Eiran, Kak.
0: Eiran?
2: Iya, Kak.
0: Oke, Eiran hari ini bawa lagu apa?
2: Saya membawa lagu Rayu, Kak, dari Marion Jola.
0: Rayu dari Marion Jola. Ini agak sedikit beat, harus ada gerakan-gerakan
2: harus
0: badannya
2: centil,
0: juga. Harus centil kayak Marion Jola. Oke, ini kali pertama juga ikut bintang radio?
2: Iya, Kak, kali pertama.
0: Oke, apa motivasi kamu ikut bintang radio tahun ini?
2: Motivasinya pengen pengalaman yang makin baru kan, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Biasanya nyanyinya cuma di panggung, ini di studio langsung.
0: Wow, Kak. Kamu sering ikut lomba-lomba gitu?
2: Dulu sering, Kak.
0: Huh?
2: Cuman akhir-akhir ini jarang.
0: Karena mungkin kesibukan sekolah juga, ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, boleh kita berlanjut ke berikutnya. Ada siapa di sebelahnya, Eiran?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Badani, berumur 16 tahun.
0: Panggilannya siapa?
3: Ilham.
0: Ilham. Ilham hari ini bawa lagu apa?
3: Hari ini bawa lagu Sesi Potret dari
0: Sesi
3: Eno.
0: Sesi Potret dari Eno. Ini kan lagunya hits banget, terus dengan kesedihan
3: ya,
0: karena mungkin kayak ditinggal sama orang segala macam. Kalau kamu udah mendalami belum lagu ini? Kayak nanti penghayatannya gimana?
3: Buat lagu ini ya cukup mendalami lah juga selama persiapan.
0: Udah persiapan juga? Oke, udah kayak ngulik banget lah ya. Oke. Berarti emang kamu udah tahu sebelumnya bintang radio?
3: Oh enggak, baru tahun ini pertama kali.
0: Tahun pertama
3: iya,
0: ini ikut.
3: Bener.
0: Wow. Ini banyak pengalaman-pengalaman pertama ya. Kita akan lihat seperti apakah pengalaman mereka. Kalian berdua boleh langsung menuju ke ruang audisi. Silakan. Oke. Oke, untuk pemirsa dan juga pendengar udah bersiap-siap nih di ruang audisi saat ini. Ada peserta tampil nomor 5 atas nama Adelina Limbong membawakan lagu Teganya Kau by Liodra.

0: Ih, enak ini kayaknya. Boleh aku coba?
1: Wah. Enak banget. Dari mana ini?
2: Ini dari Roli Poli ya. Jadi kalau misalkan pemirsa dan pendengar pengen, bisa nih beli Roli Poli. Cekin aja Instagramnya. Boleh bantu ya pegang.
0: Karena aku harus panggilin peserta berikutnya lagi. Oke, peserta berikutnya boleh gabung sama aku, peserta 12, 14 dan juga 15. Wow. Hai. Kita kenalan dulu sama peserta yang paling dekat sama aku. Siapa namanya? Kamu sekarang siswa atau mahasiswa atau apa?
3: Halo semuanya, kenalin nama aku Nindiara Bazi. Aku dipanggil Anindiara. Sekarang aku itu pelajar kelas 12 di SMA Negeri 26 Batam.
0: Oke, berarti aku panggil kamu apa? Anindiara. Oke, Anindiara berarti sekarang masih sekolah ya?
3: Iya.
0: Pernah ikut Bintang Radio sebelumnya?
3: Belum, cuman ini first time.
0: Kenapa kamu ikut Bintang Radio? Siapa memaksa kamu untuk ikut?
3: Sebenarnya enggak kepaksa.
0: Oke.
3: Ya, cuman ini karena emang keinginan dari SMP aja, cuma baru bisa sekarang.
0: Oke, jadi memang ini adalah pertama kali kamu ikut Bintang Radio. Kamu udah tahu Bintang Radio sebelumnya atau?
3: Sudah tahu.
0: Udah tahu sebelumnya, makanya kamu pengen ikutan gitu ya. Ada persiapan gak sebelumnya?
3: Ada, cuman mungkin kurang, tapi saya usahain.
0: Oke, kurang waktunya ya, karena memang kita lumayan mepet sih untuk persiapan di tahun ini. Berarti kamu nanti bawain lagu dari Igitaf ya, yang
3: iya.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan. Apa yang kamu sediakan sebelum hujan?
3: Yang pastinya payung ya, judul payung jas hujan dan someone to talk.
0: Yeah. Aduh, pas banget kayaknya ya. Oke, okay, Nindiara, kamu harus siap-siap di ruang audisi sekarang. Boleh ke ruang audisi. Kita ngobrol dulu sama peserta nomor 14 dan juga 15. Kita kenalan dulu samping aku siapa?
4: Oke, perkenalkan nama saya Henny Octaviana. Sekarang saya bukan pelajar, tetapi saya pengajar.
0: Wow, lengkap Bintang Radio ya. Ada murid, ada guru di sini. Oke, berarti kamu kesibukannya sekarang adalah ngajar.
4: Ngajar, iya.
0: Pernah ikut Bintang Radio?
4: Oh, tentu pernah. Di tahun 2019.
0: Ketemu sama aku?
4: Tentu saja.
0: Oke, ini kan udah hampir berapa tahun itu berarti?
4: 6
0: atau 7 tahun ya?
4: Hampir.
0: Ada rasa deg-degannya lagi nggak?
4: Tetap gak? Masih ada rasa deg-degan.
0: Masih kebawa ya?
4: Masih kebawa banget.
0: Setelah 7 tahun ikut lagi, apa alasannya Henny?
4: Alasannya yang pertama mungkin umur ya. Udah mau expired untuk Bintang Radionya.
0: Oke. Okay.
4: Jadi aduh, ayo dong Henny coba lagi gitu. Gali lagi bagaimana. Jadi pengajar udah, ayo gali lagi sebagai bagaimana sih di panggung lagi.
0: Oke, gitu. Berarti ini adalah last chance-nya kamu di Bintang Radio ya. Oke, kita ngobrol lagi sebelahnya Henny ada siapa?
5: Hai, perkenalkan nama aku Veronica Laurentia Sinaga, aku biasa dipanggil Vero.
0: Udah. Kamu kesibukannya apa sih Vero?
5: Aku kesibukannya saat ini berkuliah jurusan ilmu komunikasi. Dan saat ini semester 7 tentunya.
0: Semester 7, ini lagi mendekati jurang ya.
5: Benar, mendekati jurang, benar banget.
0: Gimana persiapannya untuk di tahun ini?
5: Tentunya karena kan tahun kemarin udah sempat ikut. Jadi udah tahu lah gimana persiapannya. Jadi untuk tahun ini lebih dimatangin lagi. Cuman
0: apa itu?
5: Saya lagi bindeng bang tiba-tiba.
0: Aduh. Semoga hari ini alam mendukung kamu ya.
5: Amin.
0: Mudah-mudahan dikasih kesehatan ya untuk Vero. Hari ini kamu bawa lagu apa?
5: Aku bawain lagu Teganya Kau dari Lyodra.
0: Oke, Vero silakan menuju ke ruang audisi.
5: Terima kasih.
0: Oke, pemirsa dan juga pendengar, sekali lagi aku ingatin kalian boleh banget ikut mendukung peserta karena penilaian tidak hanya dari dewan juri tapi juga melalui vote di www.bintangradio.rri.id. Oke, siap-siap kita peserta berikutnya. Atas nama Anindiara membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Gile, peserta yang tampil, aku loh yang ngerasa deg-degan agak serak. Ini boleh minta minum gak dulu ya? Kita minum dulu ya.
1: Ki, susah bukanya Ki.
0: Gila, ini seger banget. Air apa sih? Kayak beda dari air putih biasanya. Ternyata ini tuh Oxira, ada alkaline waternya. Best banget ini ya. Selain kalau haus-haus, tenggorokan agak seret dikit, bisa nih minum Oxira alkaline water. Thank you. Kita lanjut lagi ke peserta berikutnya. Ada siapa di sini? 18, 20, dan 21. Silakan join barengan aku. Iya. Kenapa sih takut digigit sama aku apa gimana nih? Boleh kita kenalan agak dekatan sini, boleh kita kenalan dulu sama peserta 18, 20, dan 21 dari kamu dulu. Siapa namanya?
2: Hai, perkenalkan, nama aku Queen Seba Fortuna Rasyombing, biasa dipanggil Queen.
0: Queen, ya. Wow, kamu ratu hari ini ya. Hari ini Queen mau bawa lagu apa?
2: Hari ini aku mau bawain lagu yang judulnya Bawa Dia Kembali dari Mahalini.
0: Aduh, Mahalini. Ini Mahalini tuh kalau ngeluarin lagu emang best banget ya.
2: Best banget.
0: Suka banget ya.
2: Suka banget.
0: Bawa Dia Kembali, menurut kamu agak challenging gak buat kamu bawa lagu ini?
2: Menurut saya sangat challenging ya.
0: Pernah ikut sebelumnya Bintang Radio?
2: Belum pernah.
0: Ini pertama baru. Kali? Ya. Wow, berani sekali kamu ikut tahun ini. Apa yang membuat kamu berani ikut tahun ini?
2: Karena untuk mengeksplor diri lagi mungkin.
0: Oke, okay, kamu pengen kayak cari pengalaman baru. Oke. Ya. Oke, okay. Okay, Queen, kamu boleh siap-siap untuk di ruang audisi ya. Terima kasih. Kita kenalan dulu sama peserta berikutnya, ada nomor 20 dan juga 21. Ada siapa di sini seperti muka lama ya? Boleh kenalan lagi.
3: Perkenalkan, nama saya Fasa Gazebiu, biasa dipanggil Fasa, tapi kali ini coba biar beda jadi Goji panggilannya.
0: Oh, branding nama ya. Goji.
3: Goji.
0: Goji, apa yang bikin kamu kayak, oh kayaknya aku butuh nama panggung nih ya Goji. Ada alasan tertentu gak?
3: Sebenarnya panggilan dari kawan-kawan aja sih, banyak yang panggil Goji.
0: Ini Goji tahun keberapa sih ikut?
4: Tahun keberapa?
0: 4. Tahun keempat. Wow, kamu pantang menyerah juga ya. Kali ini bawa lagu apa, Goji?
3: Kali ini bawa lagu Firasat dari Marcel.
0: Firasat dari Marcel. Menurut kamu pemilihan lagu ini kayak ini karakter aku banget atau kayak malah berbanding terbalik?
3: Lagu sebenarnya nggak yang karakter aku banget, tapi juga nggak yang berbanding terbalik. Jadi memang kayaknya lebih serak sama lagu Firasat ini aja gitu.
0: Oke, okay. Berarti udah siap banget ya. Oke, kita kenalan lagi berikutnya, ada siapa di sini? 21.
5: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Janeva Kalista Hengkesa, biasa dipanggil Janeva.
0: Janeva.
5: Iya benar kak.
0: Janeva sekarang apa? Sekolah, mahasiswa atau apa?
5: Sekolah kak.
0: Kelas berapa sih Janeva?
5: Kelas 11 SMA.
0: Wow, kelas 2 SMA berarti sekarang ya.
5: Iya benar kak.
0: Pertama kali juga ikut Bintang Radio?
5: Iya kak, pertama kali.
0: Oke, dari mana kamu tahu kayak audisi Bintang Radio tahun ini?
5: Sebenarnya audisinya itu aku udah tahu dari sekitar 2 tahun yang lalu kak. Cuman selalu telat daftarnya. Terus sekarang baru kesampaian bisa daftar dan mengikuti Bintang Radio.
0: Wow, ada persiapan khusus kak dari Janeva?
5: Aku persiapannya mungkin aku latihan ya kak. Latihan di rumah, sering-sering ngulangin lagunya lagi gitu. Terus mempersiapkan mental dan tenaga ya.
0: Sering juga ikut-ikut kayak audisi atau lomba-lomba nyanyi gitu?
5: Kalau lomba nyanyi sih sering kak, cuman kalau audisi nih first time.
0: Pertama kali Bintang Radio. Oke, kalian berdua silakan siap-siap di ruang audisi.
5: Oke, baik.
0: Ya.
5: Terima kasih kak.
0: Semangat, have a good luck buat kalian berdua. Oke. Pemirsa RRI Batam, juga teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin 105,5 FM. Kita berlanjut lagi ya, peserta selanjutnya dengan nomor 18 atas nama Queen Seba membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

0: sambil dengerin peserta ambil makan ya. Barusan aku makan nasi lemaknya Hoki, enak banget. Kalian mesti coba ya. Itu satu porsi cuma 10.000. Nah, yang pengen kepoin, langsung aja nasilemak.hoki. Habisnya aku sambung lagi makan ya. Kita lanjut lagi peserta berikutnya, ada nomor 22, 23 dan 25.
1: Siap, gerak.
0: Kaku banget abang-abang ini. Lapor ya. Ini ada 3 orang, kita kenalan dulu dari nomor 22, siapa di sini?
2: Baik, perkenalkan nama saya Aulia Ilhamdi Harahap, biasa dipanggil Hamdi boleh juga, Aul boleh juga. Umur saat ini 23 tahun. Untuk pekerjaan saat ini yaitu sebagai fresh graduate atau job seekers ya. Mungkin okay. Info-info kerja ya.
0: Boleh, gaji berapa kamu mau, Aul?
2: Sekitar UMR aja gak apa-apa.
0: UMR boleh ya. Nah tuh, jadi dia sebenarnya hari ini itu ikut Bintang Radio mau nyari kerja. Oke, hari ini kamu bawa lagu apa, Aul?
2: Bawa lagu terbaik dari Mike Mohede.
0: Terbaik dari Mike Mohede. Wow, legend nih Mike Mohede. Ada pressure gak bawa lagunya Mike Mohede?
2: Tentunya pressure ya, karena yang kita bawakan seorang maestro besar ya gitu. Apalagi sudah legend gitu ya. Dengan nada-nada yang cukup sulit untuk ditaklukkan gitu, nada tingginya,
0: Fibranya gitu. Pokoknya kalau kita ngomongin sosok Mike Mohede ini udah deh gitu ya, gak ada duanya. Nah kamu udah latihan berapa lama kira-kira dengan pilihan lagu ini?
2: Untuk latihannya selama kurang lebih seminggu ya.
0: Wow, seminggu doang? Kira-kira udah bisa maksimal hari ini?
2: Insya Allah diusahain.
0: Oke, Aul, kayaknya kamu harus siap-siap menuju ke ruang audisi. Silakan. Kita ngobrol lagi dengan peserta 2325. Ayo, kenalan dulu siapa namanya.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya.

0: Tarantino.
1: I see. Ini tuh dia baru banget kemarin kayaknya tahun lalu ya. Gak sih tahun lalu gak sih Jos?
0: Tahun 2 tahun lalu.
1: 2 tahun lalu ya, terus akhirnya dia ikut lagi ajang terus sekarang udah nge-booming gitu ya. Yeah. Jadi kamu tahu banget kalau ikut Bintang Radio ini pasti kayak ada. Fame-nya gitu dapat ya. Oke, okay, next ada siapa di sini kita kenalan dulu.
2: Oke. Perkenalkan saya Muhammad Zaidi, biasa dipanggil Jai, umur saya 23 tahun.
1: Oke, okay, Jai. Panggilannya. Oke. Jay emang udah sering ikut lomba kah atau ini kali pertama?
2: Udah sering, cuman Bintang Radio baru pertama.
1: Pertama kali. Berarti kamu taunya dari mana? Audisi Bintang Radio nih, Jay?
2: Dari TikTok.
1: Oh, dari TikTok. Wow. Terus kamu searching, cari tahu, terus akhirnya kamu ikut.
2: Iya.
1: Yeah. Wow, ini kali pertama berarti kamu ikut ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Keseharian kamu apa? Jay?
2: Keseharian kerja.
1: Kerja ya. Berarti sekarang umurnya
2: 23.
1: Kalau misalkan hari ini mungkin kurang maksimal, masih ada kesempatan lagi karena memang batas maksimal itu 25 ya. Oke, hari ini udah ada persiapan dari Jai?
2: Udah, Bang.
1: Oke, siapa yang paling mendukung kamu banget buat ikut Bintang Radio?
2: Gak ada sih, diri sendiri aja.
1: Ini benar-benar diam kayak nanti bawa pulang bawa hadiah gitu ya, bawa amin. Piala gitu ya, amin, kemenangan amin. Ya. Oke, Jai, kamu bisa siap-siap sekarang ke ruang audisi.
2: Makasih, Bang.
1: Sama-sama. Oke, silahkan. Iya, 3 peserta sudah siap-siap, pemirsa dan juga pendengar ya. Jadi sekali lagi aku ingetin kalian bisa banget buat dukung mereka di www.bintangradio.rri.id ya. Nah, kamu bisa vote sebanyak mungkin karena sekali lagi vote ini tidak terbatas. Aku kasih tahu bahwa memang saat ini untuk penilai itu tidak hanya dewan juri tapi juga melalui vote. Oke, bersiap-siap di ruang audisi saat ini kita saksikan peserta berikutnya atas nama Awul Harahap dengan membawa lagu terbaik dari Mike Mohede.

0: 26 ini adalah babak pertama, hari pertama, dan masih ada nanti babak kedua. Jadi memang spesial hari ini, babak pertama mereka membawakan lagu pop Indonesia. Yang pastinya Bintang Radio Indonesia Batam 2026 bisa terselenggara berkat kerjasama dan juga sponsorship dari Asialink Hotel by Prasanti, Max One Hotel Batam, Aston Batam Hotel, Aglo Hotel Batam, Yellow Hotel Harbor Bay Batam, BSI KCP Batam Botania Garden, Oxira Water, Love Skin Aesthetic Clinic by Dr. Suci, Nasi Lemah Hoki by Kedai Ime, Sudut Cerita Coffee Shop and Boba, Roli Poli dan Fox Hotel Nagoya Batam. Terima kasih tentunya untuk para sponsor yang sudah membantu mensukseskan acara Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Oke, kita berlanjut lagi ke peserta berikutnya. Ini akan menjadi peserta terakhir kita, peserta dengan nomor 26 dan juga 27. Oke, ini dia. Ini penutup kita hari ini di hari pertama ya. Kita kenalan dulu dari sebelah aku siapa?
1: Halo, kenalin nama aku Joshua. Aku dari mahasiswa Poli Batam.
0: Oke, semester berapa sekarang Joshua?
1: Semester 5.
0: Wow, semester 5. Udah pernah ikut sebelumnya Joshua Bintang Radio?
1: First time, ini pertama kali.
0: Pertama kalinya, apa yang membuat kamu, memberanikan kamu ikut Bintang Radio?
1: Lebih ke gak mau di zona nyaman aja sih.
0: Asik.
1: Pengen merasakan experience, pengalaman baru.
0: Pengalaman baru, yeah. Oke, hari ini kamu bawa lagu apa?
1: Firasat dari Marcel.
0: Firasat dari Marcel. Udah ngulik dong lagu-lagunya?
1: Udah.
0: Oke, udah siap?
1: Pastinya. Siap.
0: Oke, silakan untuk Joshua langsung menuju ke ruang audisi. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan, ini adalah penutup beneran, penutup ya, the real, 27 peserta hari ini. Siapa namanya?
2: Perkenalkan, namaku Ramdhani Januar Silalahi.
0: Oke, panggilannya siapa?
2: Aku biasa dipanggil Dani.
0: Dani, iya. Dani sekarang apa? Sekolah atau apa?
2: Aku sebagai karyawan swasta sih, Bang.
0: Oh, ya. Udah karyawan.
2: Iya, udah kerja.
0: Udah kerja. Ya. Kamu udah pernah ikut sebelumnya Bintang Radio?
2: Sebelumnya belum pernah sih.
0: Belum pernah sama sekali?
2: Ini baru pertama kali.
0: Tapi kalau kayak lomba-lomba nyanyi?
2: Mungkin pernah, cuman itu cuma lingkungan sekolah aja sih.
0: Kayak di sekolahan, iya. Atau mungkin antar sekolah, seperti itu ya. Tapi kalau kayak ajang-ajang itu belum pernah sama
2: belum
0: sekali?
2: Pernah.
0: Oke, hari ini kau bawa lagu apa?
2: Sama kayak tadi, Firasat Marcel.
0: Firasat Marcel, ya. Oke. Menurut kamu lagu ini ada tantangan tersendiri gak sih?
2: Ada.
0: Buat apa?
2: Kalau untuk karakter suaraku sendiri kan tipenya falset nih. Jadi untuk lagu ini aslinya masih kerendahan. Jadi itu sih tantangannya.
0: Agak challenging dikit ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi sekarang kamu udah siap?
2: Udah.
0: Mau gak mau kamu harus tampil ya hari
2: pasti
0: ini.
2: Dong.
0: Silakan Dani menuju ke ruang audisi. Oke. Pemirsa RRI Batam dan juga teman Pro 2 yang saat ini dengerin di 105,5 FM, langsung saja kita menyaksikan peserta berikutnya atas nama Joshua Anugrah Manaping dengan lagu Firasat by Marcel.

0: Oke, pemirsa dan juga pendengar yang saat ini masih menyaksikan Bintang Radio Indonesia Batam 2026. 27 peserta sudah tampil hari ini. Wow. Ini dewan juri pasti bingung banget karena sekali lagi dewan juri pada saat mereka tampil tadi sudah memberikan penilaiannya. Tapi peserta hari ini tidak hanya dewan juri tapi juga ada penilaian melalui vote. Kalian bisa banget vote mereka di www.bintangradio.rri.id. Ya pastinya sekali lagi aku mau say thanks dulu buat para sponsorship yang sudah support acara kita Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Terima kasih untuk Max One Hotel Batam. Terima kasih untuk Aston Batam Hotel, Aglo Hotel Batam, Yellow Hotel Harbor Bay Batam, Fox Hotel Nagoya Batam, BSI KCP Batam Botania Garden, Oxira Water, Love Skin Aesthetic Clinic by Dr. Suci, Nasi Lemah Hoki by Kedai Imeh, Sudut Cerita Coffee Shop and Boba, dan Rolly Poli. Terima kasih sekali lagi untuk para sponsor yang sudah mensupport kita pada hari ini. Tenang aja, pemirsa dan juga pendengar, masih ada babak kedua yang akan berlangsung di tanggal 15 September 2026. Yang pasti tahun ini kita seperti tahun-tahun sebelumnya akan memilih perwakilan juara satu putra dan juga putri yang akan nanti berlaga lagi di Korwil. Wow ya, jadi mereka akan mewakili Batam di Korwil sebelum akhirnya nanti mereka terpilih di nasional. Oke, saatnya aku untuk pamit hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa dan juga pendengar. Sampai ketemu di babak kedua Bintang Radio Indonesia Batam 2026.
1: Terima kasih sudah menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Batam. Sampai jumpa.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu siang hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tadi kamu sudah tune in, sudah mengikuti rangkaian audisi Bintang Radio untuk yang batch 1 ya. Nanti bakalan ada untuk gelombang yang kedua. Jadi keep tune in aja di Instagramnya Pro 2 untuk info terupdate-nya ya Wak ya. And welcome back. Balik lagi barengan aku di Pro 2 Batam untuk Pro 2 Hitlist. Kita masih punya beberapa menit teman Pro 2 sampai di jam 12. Sebelum nanti kita bakalan ada muda kreatif ya, hari ini pantengin aja ada siapa sih nanti bintang tamunya. Kamu bisa kepoin juga via DM atau WhatsApp-nya Pro 2 Batam. Tapi kita ke hitlist dulu yuk ya. Kita masih punya waktu 1 jam lebih buat request lagu kesukaan kamu. So if you kinda have something that you want in mind, kamu pengen dengerin lagu apa gitu, boleh banget sebutin aja Wak. Judul lagu sama nama penyanyinya kirimin ke line interaktif Pro 2 di WhatsApp, boleh di 0811 691 5502, atau boleh juga kalau kamu mau joinnya di Instagram di @pro2batam, kirimin aja ke DM kita ya teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana, aku masih tunggu untuk request kamu. I'm just going to be back later on at Pro 2 Hitlist.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Nih aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh masih lama coy, masih setengah perjalanan ini ya Wak. Jadi buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah ini sudah ada yang request pengen denger lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya. Requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen dengar lagunya Miley Cyrus End of the World dong Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya. Thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin. Ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2. Tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out. Aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi udah aku puter ya beberapa ya teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request, yang belum sempat lagunya diputer mohon maaf. Lagunya mungkin gak ada di bank lagu kita atau tidak masuk segmen musiknya Pro 2. Jadi bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dan ini aku mau puter satu lagu request dulu ya teman Pro 2. Ada dari Christian, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Caca-caca dong Kak Denok. Terima kasih NP Working katanya. P Working juga deh buat kalian semua ya Pro 2. Oke, tadi satu dulu ya, sambil kita tunggu request-request yang lain. Enjoy this one, I'll be back soon with another request at Pro 2 Hitlist.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tidak terasa waktu itu ya bestie. Sudah mau jam 12 siang aja, berarti apa? Berarti aku harus menutup Pro 2 hit list kita di siang ini. Thank you sekali lagi, makasih. Terima kasih banyak buat kalian yang udah request. Dan mohon maaf lahir batin ya Wak, yang requestnya belum sempat aku putar. Nah semoga nanti besok atau kapan next episode Pro 2 hit list kita udah punya lagunya, atau mungkin bisa request lagu yang lain ya teman Pro 2. Jangan lupa selalu untuk pantengin Pro 2 Hitlist, karena kalau lagu kamu masuk kategori top 40, whether itu lagu Indonesia atau lagu barat, nanti bakalan terakumulasi guys di Pro 2 top 20. Jadi request kalian itu langsung akan berimpact ya pada posisi tangga lagu di Pro 2 top 20. Jadi siapa tahu kalian pengen lagu favorit kalian tetap di atas atau naik meroket, banyak-banyakin request di Pro 2 Hitlist. Itu dia caranya, oke? Okay? Tapi karena sudah mau jam 12, udah mau azan zuhur juga, aku break sebentar. Nanti aku balik lagi setelah azan salat zuhur ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, keep tuning in with me at Santai Siang for the next segment. Terima kasih untuk Pro 2 Hitlist.

Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Apa kabar kamu siang hari ini? I hope you well, I hope you feeling good. Karena kita seperti biasa di jam 12 lebih ya, setelah azan zuhur, kita bakalan masuk ke segmen muda kreatif, atau kalau teman Pro 2 bilangnya mukre ya guys ya. Muda kreatif kali ini di Pro 2 Batam kamu bisa tonton secara live stream

0: suka jajan Batam ada Kak Maya.
1: Hai.
0: Kak Maya, selamat siang.
1: Siang.
0: Apa kabar, Kak?
1: Baik.
0: Sehat ya, Kak, ya?
1: Sangat.
0: Sangat sehat ya. Thank you banget, Kak, udah mau mampir ke Pro 2 Batam.
1: Sama-sama.
0: Dan sharing nih ceritanya suka jajan Batam sampai akhirnya sekarang kamu bisa beli produk-produk dari Suka Jajan Batam itu di SNL Food ya,
1: iya,
0: Kak ya. Baik itu
1: iya,
0: di Tanjung Uma maupun
1: Batam Center.
0: Ah, sekarang kita kenalan dulu nih sama Suka Jajan Batam. Buat kamu yang baru dengar, apa sih, Kak, Suka Jajan Batam itu sebenarnya apa sih, Kak, produknya?
1: Suka Jajan Batam itu produknya itu sebenarnya awalnya dari puding.
0: Puding
1: ya,
0: awalnya.
1: Pertama
0: ya,
1: awalnya dari puding. Jadi sebelum kita tahun 2013 hijrah ke Batam, itu kita kan masih ada di Medan.
0: Oke, baik.
1: Ya, di Medan. Jadi di Medan itu saya open PO untuk puding.
0: Oh, emang dari dulu emang jualan puding
1: ya,
0: nih, Kak, ceritanya.
1: Jadi puding itu untuk biasa sih banyak yang PO itu teman kantor gitu kan. Nah, jadi sejalannya aja puding, kita tambah lagi itu roti jala. Nah, salah satu roti jala itu makanan khas keluarga.
0: Jadi
1: setiap ada kayak momen lebaran, momen hari-hari pokoknya yang besar gitu, itu gak akan pernah ketinggalan. Nah, jadi teman-teman kantor, awalnya sih teman-teman kantor dulu. Teman kantor asal kalau misalnya mau ke rumah gitu, pasti pesannya mau makan apa gitu kan. Gak usah yang aneh, cukup roti jala.
0: Jadi kayak udah jadi comfort food keluarganya kakak gitu.
1: Bener,
0: ya. Sangat. Makanan yang gak pernah absen.
1: Bener,
0: di
1: sangat,
0: acara keluarga.
1: Iya.
0: Mandatory food. Waduh.
1: Jadi itu makanan favorit. Nah, setelah hijrah ke Batam tahun 2013 ngikut suami. Nah, kan berhenti kerja. Saya harus melepaskan kerja yang hampir 13 tahun, pindah ke Batam, enggak ada kegiatan. Nah, enggak ada kegiatan sama sekali. Apa
0: gabut
1: itu?
0: Kan, Kak?
1: Gabut.
0: Kalau yang awalnya kerja tiba-tiba enggak ngapa-ngapain tuh kayak pasti berisik di kepala ya, Kak, ya.
1: Sangat, apalagi enggak punya uang untuk beli makeup, beli apa segala macam.
0: Tetap ya, teman-teman berdua, betul. I feel you, Kakak.
1: Yeah.
0: Baru terpikirlah.
1: Nah, jadi coba kita bawa roti jala dulu gitu kan. Jadi open PO roti jala, ternyata feedbacknya banyak yang pesan untuk acara, untuk kalau sana ada momen. Nah, mereka kadang pesan itu hanya roti jala. Kak, kita mau pesan roti jalanya aja bisa enggak? Karenya kami yang buat. Enggak apa-apa.
0: Oh, I see. Jadi bisa custom juga pesanannya ya.
1: Iya, benar. Jadi banyak yang pesan itu, Kak, aku butuh roti jala untuk acara gitu, untuk hari Minggu sekitar 500 roti jala, 500 piece gitu kan. Ya kita terima aja gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Kita terima tanpa kari ya, Kak, karena kari kita mau masak sendiri. Oke, enggak masalah. Nah, dari situ roti jala, terus di tahun ya pokoknya di 2013 itu ada itulah di apa namanya? SNL cabang.
0: Oh, berarti yang kakak bawa ke Batam dulu, walaupun puding sebenarnya dari Medan kan udah sering open PO.
1: Iya.
0: Tapi yang kakak buka pesanan dulu tuh justru malah justru roti jala.
1: Iya, roti jala.
0: Oh, kenapa gitu, Kak?
1: Karena kan Batam itu kan khas itu kan dia Melayu. Roti jala ini kan juga dari Melayu ya, setahu saya. Nah, cuman yang membedakan kita itu dari segi karinya.
0: Oh iya, bener, kuahnya, karakternya.
1: Benar, iya. Kalau saya buat karinya itu memang khusus dari kari di Medan.
0: Kari Medan.
1: Benar, jadi.
0: Jadi beda.
1: Kalau yang setahu saya yang saya pernah makan itu dia lebih pedasnya itu nggak kurang.
0: Iya, kalau kari Melayu itu lebih kuning ya.
1: Benar, dia kayak seperti gulai.
0: Yes, correct.
1: Tapi kalau Medan itu kan rempahnya banyak.
0: Betul, betul.
1: Pakai daun kari, makanya waktu saya di sini mau buat mereka ada beberapa gitu kan, kayak di pasar kita di sini nggak ada daun kari. Nah, sedangkan saya yang
0: terbiasa
1: pakai daun kari. Cari-cari-cari ternyata dapat gitu. Jadi yang membedakan itu sama yang kita punya itu produknya, ya itu kita bawa memang yang resep kari ayam yang Medan.
0: Ya, jadi itu yang akhirnya bikin segmen rasanya jadi lebih baru gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya. Jadi ada nih roti jala dengan taste kari Medan.
1: Iya.
0: Jadi buat lidah-lidah yang lebih suka pedas,
1: benar,
0: yang taste bud-nya pengen di challenge terus gitu, lebih cocok kayaknya ke kari Medan ya.
1: Kadang ada juga permintaan, Kak, pedasnya dikurangin ya. Karena mungkin enggak terbiasa.
0: Iya,
1: selera. Jadi kita bisa takar, oke, kita di pedas yang sedang. Kadang Kak, ini kurang pedas. Kadang kan namanya customer, kita juga harus lihat maunya customer itu apa gitu kan. Jadi kita kadang oke, di tengah-tengah, tergantung

0: Kalau seandainya ada yang minta PO gitu kak, karinya agak dipedasin ya, okay. Kuahnya oke, okay, kita kasih.
1: Oh berarti pesanan itu benar-benar bisa di custom semaunya si customer ya kak?
0: Iya,
1: ya? Jadi
0: iya.
1: nggak template gitu loh.
0: Iya.
1: Mau ada sedikit modifikasi pun juga kakak iya. Open untuk.
0: Oke. Okay, iya.
1: Oh keren, keren. Dan tidak hanya biasanya kan kalau kayak jualan kayak begini tuh kayak yang udah di paket-paketin gitu
0: yeah.
1: Ya. Berarti kakak pun juga porsi bervariasi ya kak ya. Kalau yeah. Untuk roti jala itu variasi pesanannya kak dari yang paling kecil ukurannya
0: dia
1: berapa?
0: Tetap dia kalau saya untuk jual biasanya kan untuk makan sekali makan itu dia pakai apa namanya isinya yang 9
1: roti
0: 9 roti jala sama karinya.
1: Itu berapa ayam. Biasanya yang porsi segitu kak?
0: Itu sekitar 30.000.
1: 30.000 rupiah yeah. Udah sangat worth it loh. Kenyang yeah. Kok buat sarapan ya teman berdua ya. Habis itu up lagi ke porsi yang lebih gede.
0: Kalau yang porsi gede itu kadang pesanan
1: oh.
0: Karena kadang mereka untuk makan siang. Biasanya kan order itu untuk makan siang kan Untuk makan siang mereka minta yang memang porsi yang biasa gitu.
1: I see.
0: Tapi kalau udah yang porsi yang lebih besar biasa untuk acara-acara sih.
1: Iya benar-benar ya. Ya memang pesan untuk skala besar.
0: Benar,
1: begitu ya
0: iya.
1: Nah ini keren nih teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau karinya resep keluarga sendiri
0: yeah.
1: Bisa. Roti jala emang susah-susah gampang kan. Aku aja gak bisa loh kak
0: yeah.
1: Coba buat udah diajarin pun kayak tetap tidak sempurna gitu.
0: Benar.
1: Ya gak bisa cantik gitu ya.
0: Teknik ada, dari tangan
1: emang beda tangan beda hasil yeah. Ya wak ya. Nah jalan roti jala berapa lama?
0: Yeah.
1: Habis itu si puding nyusul.
0: Benar, itu kita karena ada mau vendor baru dari salah satu yang big sekarang terbesar tuh ya SNL. Jadi kita masukin puding. Saya masukin itu
1: tahun berapa itu kak?
0: Tahun 2013 gitu lah kalau nggak salah. 2013 dia buka di bulan Desember. Mm-mm. Cuman karena masih 2014
1: awal.
0: Ya.
1: Ah.
0: Jadi kita masukin itu ada awalnya sih puding salad sama roti jala.
1: Okay.
0: Nah salad bulat tuh belum kita masukin.
1: Okay.
0: Benar. Jadi saya pikir ini apa ya yang beda salad buah yang beda maksudnya enggak sama rata semua salad.
1: Salad buah is kind of template
0: iya,
1: kan kak?
0: Iya benar. Jadi saya modif oh kayaknya lebih bagus tambah puding mangga.
1: Oh
0: iya.
1: I see.
0: Jadi saya buat puding mangga makanya puding salad buah. Jadi saya tidak buat pudingnya itu masuk ke dalam adonan yang si salad buahnya.
1: Oke okay, oke okay, oke.
0: Jadi okay. Dia tersendiri seperti yang ini.
1: Coba-coba kalau boleh di show.
0: Yeah.
1: Jadi kita coba tunjukkan ini adalah puding salad buah.
0: Puding salad buah. Jadi kita pisah pudingnya dia di atas.
1: Oh baik.
0: Kadang
1: baik.
0: Kan ada yang mau makan ini namanya untuk semua kalangan umur ya. Anak maunya pudingnya aja.
1: Iya lagi. Jadi dia kayak center pointnya si puding.
0: Si puding iya.
1: Dan dikelilingi dengan topping
0: buah,
1: salad
0: iya.
1: Buah itu tadi.
0: Benar.
1: Gitu ya. Oh nice. Nanti di segmen 2 kita boleh coba buka ya kak
0: iya,
1: ya. Biar
0: boleh.
1: Kita kasih tunjuk ke teman Pro 2. Ukuran segitu kak?
0: Ini ukurannya 450.
1: Berapa tuh kak?
0: 35.000.
1: Sangat worth it sekali teman Pro 2
0: iya.
1: 35.000. Kalau yang di sebelahnya?
0: Kalau yang ini salad buah. Nah
1: oh.
0: Ini menyusul. Jadi yang masuk itu sebenarnya saya ada masuk 3 produk gitu. Jadi produk yang di chiller itu puding salad buah, roti jala sama aneka snack. Cuman aneka snack lupa saya bawa gitu.
1: Aneka snack tradisional snack atau
0: dia snack dari Medan kayak orong-orong.
1: Oh, oke, baik.
0: Iya, orong-orong, pangsit ekado.
1: Oke, okay. Iya, aku jarang mendengar ya snack-snack seperti
0: iya,
1: itu ya di sini.
0: Pangsit ekado, orong-orong gitu kan. Nah, snack itu memang tersendiri gitu kan. Nah tapi yang paling memang repeat order terus itu di puding salad buah.
1: Memang best sellernya kan?
0: Iya.
1: Aku lihat di Instagramnya juga
0: iya.
1: Yang paling banyak dicari si puding.
0: Iya
1: ya?
0: Puding salad buah. Jadi
1: kenapa kak? Kalau dari kakak pernah nanya testimoni gak? Kenapa
0: iya.
1: Kok orang suka banget sama puding
0: nah,
1: salad buah?
0: Kebetulan kan kalau kita restock itu siang atau apa di hari Sabtu atau hari Minggu itu, nah kita bisa kadang ketemu sama customer dan kemarin tuh pernah restock kita ketemu sama customer yang dari Singapura.
1: Oh, Lagi beli puding gak kan?
0: Iya, oh jadi dia God. Ini kan punya kita tuh lagi stoknya habis. Nah, jadi kita masuk, kita mau restock, dia langsung samperin kita gitu. Jadi tanya orang yang pemilik brand ini gitu kan. Ya, saya bilang gitu kan, saya suka pudingnya. Jadi kalau misalnya datang ke Batam, saya ke SNL yang saya cari ini.
1: Restock banyak-banyak. Iya,
0: saya cari puding salad buah, kata dia. Manisnya enggak manis, pas dia bilang porsinya buahnya, katanya gitu. Jadi kan ibarat gini, kita dapat feedback dari customer
1: langsung
0: itu,
1: ya kak.
0: Iya, itu hal yang kita iyalah in this economy katanya, yes, ya kan correct, in this economy harga itu memang ya kita ya bisa ada untung dikit itu nggak apa-apa, tapi dia harus ada repeat order juga terus kan.
1: Betul.
0: Dan feedbacknya dari customer itu yang buat kita seneng. Salah satu yang buat namanya owner UMKM itu makanan kita tuh disenengi.
1: Iya, lagi apalagi kalau yang F&B ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak makanannya dibilang enak
0: itu iya.
1: Saya suka. Itu kayak pencapaian yang enggak ternilai ya, Kak ya.
0: Iya, kita kayak sudah lelah, capek tapi dapat feedback dari customer yang kita yang menguji makanan kita memang real, itu udah kayaknya udah seneng banget gitu. Bukan hanya dari Singapura juga ya, dari Malaysia ada gitu, dari vendor SNL pun ada juga vendor kadang ketemu restock.
1: Sama vendor maksudnya.
0: Iya, ya ampun. Pudingnya enak loh katanya, pertahanin ya. Waduh,
1: jadi semakin ada kebanggaan tersendiri.
0: Sangat,
1: iya Kak ya. Tapi iya sih, itulah yang terbayar ya Kak. Sangat. I mean di balik pasti ya memang namanya orang jualan kita cari untung ya.
0: Iya.
1: Tapi di balik untung itu tadi ada hal-hal yang enggak kelihatan itu tadi yang kayak bikin booster gitu ya Kak ya. Berarti udah jalan dari 2013 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Udah lama juga ya.
0: Iya, udah lama.
1: Up and down-nya apa tuh Kak?
0: Kadang up and down-nya itu buah.
1: Oh,
0: karena
1: emang ada yang musiman Kak buahnya?
0: Dibilang musiman sih enggak, cuma naik turunnya. Jadi kita kalau misalnya
1: harga ya, harga
0: benar.
1: Ya. Oh.
0: Ketika buah itu misalnya agak turun, kita ya namanya kita owner pasti ada lebihnya.
1: Pada saat itu cuan gitu ya.
0: Ada lebih ya, tapi ketika harga buah naik, kita harus putar otak, itu harus gimana.
1: Sekarang ngaruh enggak Kak dengan keadaan ekonomi ngaruh ya.
0: Ngaruh sih.
1: Harus pandai-pandai ngakalin juga.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, harus ngaruh banget gitu. Apalagi buah-buahnya yang kita pakai kan kiwi.
1: Iya lagi, boleh diceritain enggak sih Kak di dalam salad buah itu komponennya ada apa aja?
0: Ini kita di dalamnya ini itu ada melon hijau, ada melon hijau, melon orange, apel, pear.
1: Oh.
0: Ada anggurnya juga di dalam. Wow. Nah, di atasnya ada sangkis, ada anggur merah, ada kiwi sama stroberi.
1: Buah kesukaan aku semua lah gitu.
0: Iya.
1: Tapi iya, pilihan buahnya enggak umum ya. Kayak maksudnya buah-buah yang memang sudah dikurasi dengan baik gitu.
0: Iya.
1: Yang emang dia bakalan well combined gitu.
0: Benar.
1: Kalau dimakan dalam satu suap tuh rasanya tuh saling melengkapi satu sama lain gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Kalau untuk salad buahnya kita juga pakai sangkisnya yang sangkis merah.
1: Oh iya lagi.
0: Kalau yang ini kan sangkis yang kuning
1: yang
0: kan,
1: orange.
0: Yang ini orange, ini yang warna.
1: Oke. Okay. Jadi dia kayak pop up gitu colornya ya. Dan apa yang membuat Kakak memutuskan untuk mengkurasi kualitas buahnya sedikit di atas rata-rata salad buah pada umumnya?
0: Karena kita pernah coba gitu buah dengan buah yang lain gitu.
1: Kan kadang ada yang pakai pepaya juga ya Kak ya?
0: Iya gitu, cuman pakai ada yang pepaya, ada yang mangga, ada yang buah naga.
1: Iya,
0: tapi kalau saya rasa tuh saya dapat masukan awal-awal itu kita, saya kan pernah sebelum ke SNL tuh nitip ke UMKM. Ada
1: okay.
0: UMKM. Jadi customer itu ngomong sama yang pemiliknya, mereka kasih masukan ke saya juga. Kayak kadang dia mau buahnya itu kayak cepat berlendir.
1: I see.
0: Warnanya cepat berubah. Nah itu jadi kita harus, jadi saya harus pilih-pilih buah mana yang bisa sampai bertahan. Contoh ini kan kita udah coba berapa hari, contoh 3-5 hari gitu. Jadi saya pisahkan gitu buah yang ini sama yang ini seperti apa. Nah jadi dapatlah yang kayaknya lebih bagus yang ini.
1: Inilah kombinasi yang paling sempurna.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Ini yang paling sempurna, kayaknya ini udah pas, gak bisa berubah lagi. Even kalau misalnya udah mahal, agak putar lagi.
1: I see. Harus itu ya, selalu cari solusi yang terbaik.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau kayak begini nih Kak, lagi harga bahan baku kan lagi luar biasa ya, sangat atraktif ya harganya ya. Sebagai seorang pengusaha, kakak lebih milih naikin harga jual atau ngakalin porsi, atau apa yang kakak lakukan untuk berinovasi supaya tetap sustain?
0: Kalau saya harus kurangi, kayaknya enggak ya. Kalau juga saya naikin, agak berat juga. Karena yang namanya orang mau jajan itu kan pasti milih-milih yang mana yang banyak, enak, murah.
1: Iya lagi.
0: Jadi sebagai owner ini kita harus pikirkan juga gitu kan. Ini bahan-bahan yang apa yang harus kita ganti, yang bisanya tadi lagi naik dia di anggur yang merah, kita ganti oleh anggur hijau, dia yang murah kita tukar ke anggur hijau.
1: I see.
0: Seperti itu.
1: Jadi memang riset ya kak semuanya itu ya.
0: Iya. Jadi kita nggak akan pernah mengurus. Saya nggak untuk saat ini. Udah berapa tahun ini tidak ada kenaikan harga, tetap even itu buah naik, saya harus akali gimana sangkis yang ini mahal kita ganti sangkis yang ini, anggur yang warna merah mahal kita akali ke hijau,
1: I see.
0: Jadi tidak ada mengurangi porsi, tidak ada kenaikan harga untuk sementara sih. Bertahan seperti ini gitu.
1: Keren. Tepuk tangan dulu buat Kak Maya. Nah, tiga produk ini berarti inilah produk unggulan dari Suka Jajan Batam ya.
0: Benar,
1: Kak? Boleh diulangin lagi tadi berapa harganya Kak?
0: Kalau yang untuk puding salad buah di harga Rp35.000, kalau untuk salad buah Rp30.000 dan roti jala Rp30.000.
1: Bisa beli per pieces langsung ke SNL?
0: Iya.
1: Atau kalau mau beli skala besar
0: bisa langsung
1: order kemana tuh Kak?
0: Di Instagramnya Suka Jajan Batam itu ada nomor WhatsAppnya.
1: Jadi kamu cari aja di suka.jajan.batam.
0: Iya.
1: Nah, itu tadi masih kulit-kulitnya tuh yang kita bahas. Kita kayaknya istirahat dulu. Nanti aku akan balik ke segmen 2 ya teman Pro 2 ya. Jadi ternyata ya di balik satu produk yang kelihatannya sederhana, ini ada cerita perjalanan yang cukup panjang. Product development itu ternyata sepenting itu loh teman Pro 2. Jadi walaupun produknya simple, tapi terlihat penyempurnaan produk ini dari waktu ke waktu berevolusi menjadi produk yang sekarang menjadi andalan dari Suka Jajan Batam itu juga tidak singkat gitu. Ya. Dan kita masih akan kepoin lagi nanti Kak Maya di segmen selanjutnya. Tapi kalau kamu mau tanya-tanya juga ke Kak Maya juga boleh di line interaktif kita. WhatsApp di 0811 691 5502, atau di Instagram di @pro2batam. Jangan kemana-mana, keep tune in at Muda Kreatif Pro 2 Batam.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bersama dengan Pro 2 RRI Batam. Thank you banget buat kamu yang masih tune in ya di YouTube channel kita. Dan buat kamu juga bisa banget tanya-tanya, kepoin narasumber kita di siang hari ini. Beliau adalah owner dari Suka Jajan Batam, masih ada Kak Maya. Hai. Tadi kita udah cerita Suka Jajan Batam itu ada 3 produk best seller, yeah. Dan Kak Maya ini jualannya fokus ya, variannya gak banyak tapi dijaga kualitasnya. Aku suka banget tipe-tipe owner yang kayak begitu gitu loh teman Pro 2. Terbukti sampai dengan sekarang Suka Jajan Batam di SNL masih terus ada di rak UMKM, dan masih eksis gitu ya. Di gempuran banyaknya usaha F&B yang baru lahir di tahun-tahun ini. Nah, tadi Kak Maya bilang bahwa ini adalah salah satu produk best seller dari Suka Jajan Batam, yaitu ada apa namanya Kak?
1: Puding salad buah.
0: Puding salad buah. Look at this beaut, teman berdua. Yang dimaksud sama Kak Maya tadi adalah puding mangga yang ada di tengah.
1: Iya.
0: Alasannya kenapa Kak kok bikin variannya seperti ini Kak?
1: Jadi itu kenapa kita buat dia itu jadi centernya. Jadi kita nggak masukkan ke dalam salad buahnya, jadi satu, tapi kita jadi senternya puding mangga.
0: Dan di dalam ini isinya buah-buahnya ada apa aja Kak tadi?
1: Ada melon hijau, melon orange, pear, apple, apa namanya, sama anggur.
0: Toppingnya juga.
1: Toppingnya ada.
0: Ada kiwi, ada anggur, strawberry, dan juga sunkies. Coba ya kita dig in ya, first try. Nah, ngomongin mengenai si karakter rasanya, ekspektasinya bakalan seperti apa Kak? Dalam satu kali suap nanti ketika kita makan puding salad buah ini.
1: Seperti ini slogan kita ini. Segar, lembut, dan bikin hari lebih bahagia.
0: Coba ya, bismillahirrahmanirrahim.
1: Segar di mulut, happy di hati. Kayaknya lebih enak dinikmati dingin ya.
0: Bener Ayu dibilang yang orang Singapura itu gak terlalu manis.
1: Iya, yeah.
0: Tapi manis gimana sih? Manisnya itu dari buah. Jadi rasa buahnya itu tidak overpower oleh rasa krim dari si saladnya itu tadi gitu. Justru krim saladnya itu kayak membalut buahnya ini jadi makin creamy, tapi tetap ada manis alami dari si buah yang ada di saladnya. Keren banget. Terus puding mangganya juga mangganya kerasa tapi kayak gak manis banget gitu loh Kak. Emang sengaja dibuat kayak gitu ya? Kenapa Kak?
1: Jangan kebanyakan gula, nanti kebanyakan gula kayak ownernya.
0: Tapi ownernya ini sejahtera ya teman Pro 2 ya. Jadi nagih ya. Gak enak ya makanya kayak terus-terus. Iya sih, ini kalau gak on air sebenarnya abis sama aku sih sendiri itu ya teman Pro 2 ya. Oke, perjalanan dari tahun 2013 sampai tahun 2026 bukanlah singkat kan Kak. Dari open PO terus habis itu sekarang sudah jualan di retail gede ya, SNL. Perjalanannya tuh kayak gimana Kak? Bisa diceritain gak sih Kak? Semulus yang dibilang orang-orang gak?
1: Banyak rintangannya ya. Apalagi kita yang pindah itu dari Batam tuh, namanya cuan itu pasti pas-pasan, ada keterbatasan. Kita mau bergerak sedikit, mau buat ini, kita harus pikir, oh ini untuk uang akan kita sisihkan untuk kita beli yang lain, restock, untuk restock gitu. Jadi tidak segampang itu juga ya, dengan kondisi buah yang di sini juga relatif agak mahal gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah, ke depan makin hari banyak peminat, repeat order, itu yang buat kita semangat. Oke, kita harus bertahan di tengah semua banyak UMKM yang berjamur di Kota Batam yang mungkin produknya juga bagus-bagus, benar. Karena saya juga salah satu dari
0: Kakak ada ikut pelatihan pelatihan,
1: iya, itu pelatihan
0: juga,
1: di rumah BUMN Batam yang di Telkom. Ya di situ, jadi sebelum saya kerja gini yang di Batam itu ikut pelatihan hampir 2 bulan.
0: full itu ya kak ya?
1: Iya, dia setiap minggu, setiap
0: lebih,
1: minggu.
0: Lebih ke branding atau
1: dia
0: lebih ke?
1: Dia setiap minggu materinya beda-beda.
0: Oh, I see.
1: Iya, jadi kita materinya dikasih tahu untuk desainnya, nanti minggu depan kita diajari HPP-nya, seperti itu sih. Itu sangat membantu ya, awalnya yang gak tahu gimana UMKM, akhirnya lebih paham gitu.
0: Jadi kayak tahu langkahnya harus kemana.
1: Benar,
0: gitu ya
1: iya.
0: Kak ya. Dan akhirnya perjalanan Suka Jajan Batam ini masuk ke raknya SNL.
1: Nah ya itu pakai tester juga ya.
0: Itu ada seleksinya gitu gak sih?
1: Ada,
0: mau
1: jadi
0: masuk gitu?
1: Benar, jadi kita dikasih sampel, kita antar sampel dulu ke mereka. Mereka tes food, ternyata oke, lolos. Lanjut ya kita buat itulah ya, perjanjian segala macam. Ya kita harus ya restock gitu. Awal-awal isi cuma 10.
0: Awal-awal
1: masuk ke
0: SNL.
1: Iya, 10. Oh, okay. Satu hari habis, kita tambah 15.
0: Expect enggak?
1: Enggak.
0: Satu hari awal, bakalan habis.
1: Enggak, awalnya enggak expect sih. Kita satu hari itu habis gitu yang puding salad. Ah, satu hari habis gitu kan. Ya dikabarin, Kak, restock lagi ya. Udah habis. Oke, kita restock lagi tambah 15. Tambah lagi dan akhirnya sekarang itu hampir 25-30
0: per restock.
1: Iya, sekali restock.
0: Turnovernya per berapa hari biasanya?
1: Kalau lagi kayak awal bulan ini ya banyak yang jajan ya, itu 2 hari. Dua hari, apalagi
0: restock lagi.
1: Iya, kalau misalnya kita restocknya hari Sabtu, Senin mereka udah minta.
0: Wah, keren, cepet itu kak.
1: Iya, kalau misalnya lagi rame gitu mereka yang di SNL itu, apalagi awal bulan suka jajan, makanya suka jajan.
0: Oh, I see, itu adalah doa, betul ya, nama adalah doa.
1: Iya
0: ya, teman Pro 2. Tapi pertama kali nyampe ke Batam 2013, beberapa tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya Suka Jajan Batam sekarang ada di titik ini, kakak yang nyangka nggak sih
1: awalnya, nggak nyangka
0: perjalanan sih kakak sampai di sini.
1: Awalnya nggak nyangka gitu. Jadi awalnya tuh orang tua tuh gini, kamu udah 13 tahun ngapain ngelepas pekerjaan yang untuk harus pindah merintis lagi itu nggak gampang. Cuman saya namanya agak-agak keras kepala ya, nggak mungkin, nggak mungkin nggak ada rezeki sih. Nggak mungkin kita nggak ada rezeki di kita lepas dari pekerjaan. Kita berusaha sendiri, gak mungkin gak ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Ya mikir aja, kita pikir mau sampai kapan saya harus kerja gitu kan. Harus punya usaha sendiri. Nah, karena saya pikir meskipun usaha saya kecil, saya tetap pemiliknya. Perusahaan besar, saya tetap karyawan. Jadi saya bangun usaha pelan-pelan sambil saya bekerja juga.
0: Oh berarti akhirnya bekerja lagi?
1: Iya, kerja lagi dapat yang setengah part time, setengah hari. Yang alhamdulillah, makasih bos udah kasih izin.
0: Oh, luar biasa. Dapat lingkungan kerja yang suportif pula ya, gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Iya,
0: rezeki.
1: Dapat rezekinya setengah. Jadi pagi kita kerjakan semua restock, antar siang langsung kerja.
0: Oke, but wait a minute, let's just rewind a little bit. Jadi ini kakak ngerjain semuanya sendiri?
1: Semua sendiri, gak ada bantuan, paling sama suami ya dibantu. Cuma
0: baik.
1: Karena suami tahu ya, ini istrinya kalau gak sesuai pasti panjang.
0: Iya, perfeksionis gitu ya. Jadi ya support system aja ya,
1: benar.
0: Lebih ke support system. Tapi pasti detailing semuanya kakak ngerjain sendiri.
1: Saya kerjain sendiri, beli belanja semuanya, beli pilih bahannya, buah apa segala macam tetap saya yang handle.
0: Dan
1: kupas
0: kerja
1: buah
0: juga pula.
1: Kerja.
0: Itu gimana kakak cara maintain waktunya? I mean, pernah gak burn out, overwhelm with all the things?
1: Kadang suka gimana ya, aduh capek. Tapi capek kadang aduh nyerah lah udah gak usah gini udah lagi. Cuman mikir gini, ini adalah hasil doa-doa yang saya minta sama Tuhan, sama Allah gitu. Saya pengen punya usaha, saya pengen laris, terus saya bisa bekerja. Jadi saya ingat gitu, kalau saya harus ngeluh, tapi ini kan yang kamu minta gitu kan. Kamu pengen laris, oke, saya kasih kamu laris. Kami harus kerja, harus restock. Kamu pengen tetap bekerja di kantor, saya kasih kamu kerja. Kamu bisa gak menghandle semua?
0: Ya,
1: mungkin itu kata Tuhan, jadi mikir, ya kalau saya harus milih, saya gak bisa milih gitu kan. Saya memang, kan mungkin
0: mau
1: karena
0: dua-duanya.
1: Jadi,
0: gak apa-apa, yang penting bisa. Iya.
1: Jadi tiap bulan ada masuk, tiap minggu ada masuk.
0: Itu smart woman ya, tapi sadar penuh dengan segala konsekuensinya ya.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya. Mau ngeluh nanti suami juga bilang kan, ngeluh pikir duit, ini juga ya, cuan.
0: Iya sih. Iya, ya kita mah yang pasti-pasti aja lah ya, yang logika-logika aja gitu ya.
1: Ada kesempatan, peluang, langsung sikat.
0: Capek itu pasti ya kak ya.
1: Sangat.
0: Tapi itu pasti. Semuanya bisa di-maintain ya.
1: Iya.
0: Kayaknya akan lebih sedih kalau gak ada duit sebenarnya ya teman bro dua, daripada tidak capek, capek gitu ya. Luar biasa.
1: Lebih capek bekerja daripada lebih capek capek cari kerja.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Capek jadi, cari kerja, aduh.
0: Bener, bener.
1: Gak ada uang. Tapi kalau capek di tempat kerja, udah tanggal 31, oke. Okay.
0: Ada yang dinanti.
1: Benar,
0: gitu, ya.
1: Iya.
0: Nah, Kak Maya, cuan gak sih Kak jualan roti jala, jualan puding, jualan salad? Cuan gak Kak?
1: Alhamdulillah ada cuannya.
0: Alhamdulillah ada cuannya ya. Iya. Dan itu yang keep going ya Kak ya?
1: Iya,
0: yang
1: benar.
0: Lebih cuanan yang di pesanan pribadi atau yang di retail Kak?
1: Di retail sih, retail. Karena pesanan pribadi itu saya batasi hanya di hari Sabtu sama Minggu. Karena Sabtu kan saya libur.
0: Oh, okay.
1: Libur kerja Sabtu Minggu.
0: Ya, enaknya jadi owner gitu ya. Suka-suka kita mah mau bukanya kapan
1: bener,
0: gitu ya.
1: Iya, jadi khusus di Senin sama Jumat kita enggak, saya enggak bisa terima orderan PO kan. Tapi di hari Sabtu Minggu oke. Okay, kita terima gitu. Karena saya enggak mungkin bisa kan.
0: Iya lagi.
1: Tiba-tiba nanti kadang udah mau restock, nanti perusahaan kamu masuk pagi ya tiba-tiba.
0: Oh,
1: nah, jadi kita harus maintain pandi-pandi waktu, atur waktu lah gitu. Jadi khusus untuk PO itu di hari Sabtu sama Minggu.
0: Pernah gak sih Kak ngerjain pesanan PO pas juga sekalian ngerjain pesanan restock?
1: Pernah sih, pernah. Itu
0: pernah,
1: di
0: ya?
1: Roti jala.
0: Oke, okay, oke.
1: Roti jala, tapi kebetulan karena udah restock roti jala sekalian jalan kan.
0: Oh, sekalian ya, produksi ya.
1: Iya,
0: karena jadi bahan bakunya sama.
1: Sama. Jadi pesanan sampai 500 gitu kan, 500 pieces roti jala ya sekalian kita buat untuk restock gitu.
0: Keren, keren, keren, keren. Nah itu tadi tuh banyak yang bisa kita ambil ya. Tuh, jadi wanita tuh bisa jadi apa aja asalkan kita punya niat dan
1: bener
0: mau. Iya guys ya. Dan dulu awal-awal tahun 2013 mungkin gak terbayang ya Kak ya.
1: Iya.
0: Sampai di titik ini gitu
1: bener
0: ya. Dan sampai di titik ini ada lagi kepikiran gak Kak nanti pengen bikin menu baru lagi deh atau cukup di sini dulu?
1: Kalau untuk yang produk bahasanya ini kayaknya saya di tiga ini dulu, karena saya sekarang itu merambah untuk ke yang snack. Karena saya juga ada masukin beberapa ini kan, udah masukin tester.
0: Aha.
1: Mudah-mudahan diterima di salah satu ya, oleh-oleh juga di Batam.
0: Snack kering.
1: Iya, itu kita mau buat itu sambal ubi.
0: Sambal ubi
1: itu
0: dia
1: jadi kayak karena ada kentang Mustafa.
0: Iya tahu.
1: Saya buat itu dari ubi.
0: Oke.
1: Tapi dia bukan yang keras
0: ubi
1: gitu.
0: Ubi jalar ya.
1: Iya benar. Jadi diparut. Iya. Itu lagi coba mau kita buat masukan karena sudah beberapa juga yang udah kita masukin gitu. Jadi fokus sekarang karena ini sudah jalan, kita fokus ke snacknya.
0: Oke, okay. Oh baik. Jadi sekalian lagi R&D ya, lagi development si snacknya. Yang ini tetap dijaga dulu kualitasnya.
1: Iya.
0: Gitu, ya.
1: Jadi kita untuk sementara tidak ada mau tambahan dulu sih. Jadi biar ini aja dulu gitu.
0: Keren, konsisten itu pesannya ya teman berdua ya. Jangan mudah apa ya, biasanya kalau orang lagi di atas kan mudah terlena gitu.
1: Bener.
0: Ya. Tapi Kak Maya tetap konsisten. Nah itu adalah sangat mental yang bagus untuk seorang pengusaha. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Maya. Gak terasa waktunya tinggal 5 menit lagi Kak. Satu pertanyaan terakhir buat Kakak. Apa yang pengen Kakak sampaikan kepada teman produser di luar sana yang pengen juga nih punya uang samping, uang tambahan, pengen mulai sesuatu tapi masih tarsok-tarsok dan ragu terhadap diri sendiri. Silakan Kak.
1: Untuk yang teman-teman yang masih muda, yang masih punya kesempatan, ambil kesempatan itu jika ada. Memulai lebih bagus. Ibaratnya kalau kita memulai itu 50-50, 50% berhasil, ada 5% gagal. Tapi kalau sama sekali tidak memulai, otomatis itu sudah gagal. Jadi apapun itu, ada peluang langsung kita sikat, konsisten, itu yang penting sih. Jadi ada kemampuan, kalau misalnya orang bilang, ini udah ada, ini sudah ada produk ini. Jangan takut, rezeki itu gak ketukar, rezeki itu udah tertatar pada masing-masing semua orang.
0: Luar biasa, yang penting jangan takut untuk mulai aja dulu.
1: Bener.
0: Luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Kak Maya, keren banget. Dan buat kamu yang pengen nyobain produk-produk dari Suka Jajan Batam, jajannya di mana, Kak?
1: Jajannya di SNL Food Tanjung Uma dan SNL Food Batam Center.
0: Kalau seumpama mau pesen banyak-banyak buat acara keluarga, pesennya di mana, Kak?
1: Bisa langsung ke Instagramnya Suka Jajan Batam, suka titik jajan titik Batam. Atau ke WhatsApp-nya 0821-8315-7476.
0: Ya, itu tadi teman berdua. Buat kamu yang pengen langsung pesan ke Suka Jajan Batam, langsung hit the button Instagram di suka.jajan.batam. Di follow, dipantengin, pesannya di situ. Akhir kata, waktunya kami berdua untuk pamit. Terima kasih banyak ya, Kak Maya.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Sukses selalu usahanya.
1: Makasih dikasih kesempatan.
0: Terima kasih juga sudah mau mampir dan juga memberikan inspirasi untuk teman Perdua Batam. Gak ada yang gak mungkin ya, teman Perdua ya. Waktunya kami berdua pamit. Aku Dena Putiarawati
1: dengan saya Maya.
0: Kami berdua pamit. Selamat siang.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga nggak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa nggak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski nggak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam. Teman terbaik kamu masih di Santai Siang barengan aku Denok Putiarawati, dan juga kita masih bakalan bahas tentang apa yang lagi rame ya. Just in, baru aja ini diumumin nih teman Pro 2. Jadi ada kabar buat kalian yang dalam waktu dekat punya rencana berpergian naik pesawat ya Wak ya. Kenapa seperti itu? Karena Kementerian Perhubungan baru aja menaikkan batas maksimal untuk fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Dari sebelumnya 30%, sekarang jadi maksimal nih 40% dari tarif batas atas. Nah, kebijakan ini berkaitan dengan harga aftur ya, yang juga udah naik sih. Karena per 1 September 2026, rata-rata harga aftur nasional tuh tercatat mencapai Rp23.315 per liter. Jadi naik sekitar 6,5% dibandingkan periode sebelumnya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata maksimal dari fuel surcharge tadi ya guys ya. Jadi kenaikan dari 30 ke 40% ini sebenarnya bukan berarti harga tiket pesawat otomatis naik 10%. Karena maskapai tidak diwajibkan langsung memasang fuel surcharge sebesar 40%. Maskapai masih boleh menetapkan fuel surcharge-nya di bawah angka maksimal itu. Jadi kayak ya sesuai dengan strategi bisnis pasar masing-masing lah. Jadi kayak dibalikin nih bola liarnya ke si maskapai. Pemerintah juga katanya tetap melakukan pengawasan ya mengenai penerapan tarif supaya tetap transparan dan sesuai dengan aturan. Tapi biar gampang ngebayanginya, misalnya nih ya, misalnya sebelumnya nih fuel surcharge kan 30%. Kalau seumpama satu rute harganya kayak seumpama contoh ya, ini contoh aja kayak Batam Pekanbaru 1 juta gitu ya. Nah, kalau pakai aturan sebelumnya fuel surcharge-nya itu maksimal 300.000. Dari kan 30% dari 1.300.000 ya. Sekarang jadinya batas maksimal kan 40%. Jadi untuk fuel surcharge-nya naik nih jadi 400.000. Tapi sekali lagi 400.000 itu batas paling atas. Bukan kayak otomatis langsung semua maskapai naik. Ini dibalikin lagi ke si maskapai gitu ya guys ya. Terus yang berubah apa? Yang berubah adalah ruang maksimal untuk komponen fuel surcharge yang boleh diterapkan maskapai. Nah, kebijakan ini diambil pemerintah karena harga bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dalam operasional penerbangan. Di satu sisi, maskapai perlu menjaga keberlangsungan operasional ketika biaya bahan bakarnya naik gitu ya. Tapi di sisi lain juga nih teman Pro 2, masyarakat sebagai pengguna jasa juga perlu dapat tarif yang transparan dan tetap masuk akal gitu ya. Makanya Kemenhub bilang pengawasan akan terus dilakukan katanya cenah, termasuk terhadap tarif yang diberlakukan maskapai setelah fuel surcharge-nya naik 40%. Jadi ini kesimpulannya ya, fuel surcharge boleh naik maksimal sampai dengan 40%, tapi harga tiket belum tentu otomatis naik. But probably, mungkin, kemungkinan besar iya. Nah, buat kalian yang punya rencana traveling, tetap

ceki-ceki ya, kayak recheck lagi gitu rincian biaya sebelum booking. Karena sekarang bukan cuma cari tiket yang murah, tapi juga penting kayak tahu apa aja sih komponen yang bikin harga tiketnya tuh jadi mahal. Mungkin salah satunya gara-gara fuel surcharge ini, guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 3, waktunya aku buat pamit undur diri. Makasih ya buat kamu yang udah tune in, udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3. Coming up next, sore ceria, kamu bakalan ditemenin sama Dava sampai nanti di jam 7 ya. Enjoy the rest of our program. Aku Denok Mutia Radhi pamit undur diri. See you again another time.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

105.5 Rebutan teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore cerah kali ini aku bakal nemenin kamu dari ini ya, hari ini di jam 4 sore ini sampai nanti di jam 7 aku bakal nemenin kamu. Dan nanti kita di jam 4 nanti bakal ada talk show spesial banget dari narasumber kita tentunya ya. So buat kamu jangan lupa keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: 105.5 FM, berbatang teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya, di sore cerai kali ini yang sudah aku janjikan ya. Di kali ini kita ada talk show bareng dengan Harper Hotel Premier, Harper Premier Nagoya ya. Nah ini sudah ada dua narasumber di depan kita. Ini udah ada Kak Ika selaku Director of Sales and Marketing, dan juga ada Bang Miki selaku Food and Beverage Manager di sini ya. Selamat sore abang kakak semuanya.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Bang Kak?
1: Alhamdulillah baik.
2: Okay. Luar biasa. Luar
1: dan
2: biasa.
1: Ceria.
0: Dan ceria tentunya ya, karena ini kita sore ceria ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Itu dia. Nah, ini kan kayaknya aku udah kepo-kepoin juga nih di Instagram ya. Menarik banget, banyak banget program-program dari Harper Premier Nagoya ini di bulan September ini. Dan ini kayaknya punya satu konsep ya kayaknya di Harper ini. Boleh diceritain dong Bang Kak?
2: Oke, kita sapa dulu ya buat
1: para pendengar.
0: Iya,
2: para
0: teman Produ ya.
2: Teman Produ ya.
1: RRI.
2: Batam ya. Halo.
0: Oke.
2: Ya, jadi gini, di Harper kelanjutan kemarin kita sempat kemarin Mas singgah di Pro 2.
0: Iya.
2: Sebelumnya kita udah bahas mengenai promo-promo kita, apa yang kita buat di sana. Mm-hmm. Nah, kali ini kita datang lagi membawa kabar gembira.
0: Wow. Nah,
2: jadi khusus bulan ini kita ada tema namanya September Ceria.
0: September Ceria. September Pas banget ceria. Sama ini ya, sore ceria ya.
1: Sore
0: ya.
1: Ceria.
0: Wah, cocok banget memang ini. Nah, itu kayak gimana tuh konsepnya?
2: Jadi September Ceria ini kita konsepnya ini meskipun di bulan September ini tidak ada tanggal merah, tidak ada hari libur, tapi teman-teman bisa datang ke Harper untuk ceria. Jadi banyak sekali promo-promo yang kita sediakan buat teman-teman sahabat Pro 2. Itu mulai dari promo kamar, promo makan dan minum, bahkan sampai promo event atau gathering juga ada di sana.
0: Oke, jadi konsepnya di September Ceria ini memang dipenuhi sama promo-promo ya.
1: Betul.
0: Nah, karena memang kita di September ini jarang banget ada long weekend ya.
1: Iya.
0: Ya, cuma liburnya minggu doang. Nah, itu kayaknya ini ada tagline-nya itu Home Like Harmony ya. Itu apa sih maksudnya, maknanya itu Bang?
1: Oke, baik. Jadi kita memang punya tagline namanya Home Like Harmony. Itu tagline khususnya Harper. Dimana Home Like sendiri itu adalah tamu-tamu kita ini gimana caranya supaya merasa seperti berada di rumah sendiri. Kemudian merasa nyaman, hangat, dan familiar begitu. Kemudian ada harmoni di belakangnya. Itu adalah rasa yang ditimbulkan atau yang dirasakan sama para tamu kita. Mereka semua merasakan adanya keharmonisan, keselarasan, dan hidup yang nyaman di dalam hotel kita. Jadi kalau misalnya boleh disingkat, Home Like Harmony itu adalah rasa nyaman yang kita hadirkan untuk seluruh para tamu-tamunya yang menginap ataupun hanya sekedar datang untuk makan atau minum di Harper Premier Nagoya Batam.
0: Jadi tujuannya itu Home Like Harmony, membuat pelanggan, tamu-tamu menjadi nyaman ya.
2: Benar sekali.
0: Tapi seberapa penting sih sebenarnya kenyamanan untuk para tamu-tamu untuk menginap di Harper Premier Nagoya Batam ini?
2: Kalau seberapa penting ya 100% ya.
0: 100%.
2: Karena prioritas utama ini adalah kenyamanan tamu ya. Jadi makanya kita untuk Harper sendiri kita mengusung tema Home Like Harmony ini supaya tamu-tamu yang datang ke Harper itu merasakan seperti rumah sendiri. Jadi feels like home. Jadi ada harmoni di sana. Jadi banyak sekali yang dia dapat di sana, jadi dia betah gitu.
0: Nah, satu konsep kalau misal dia nginap di sana, apa yang didapatkan sama tamu-tamu itu?
2: Nah, kebetulan nih. Jadi kita ke sini ini juga bawa kabar ceria buat teman-teman Pro 2 di sore ceria ini. Jadi banyak sekali promo-promo yang kita kasih ya, seperti makan siang kita ada Friday lunch, ragam rasa nyonya setiap hari Jumat. Itu all you can eat.
0: All you can eat.
2: Harga Rp120.000 per pax. Tapi kalau teman-teman bisa reserve jauh-jauh hari, kita bisa kasih spesial harga aja lagi. Jadi Rp99.000.
0: Wow.
2: Ya, itu kalau dia reserve seminggu sebelum. Kita bisa kasih.
0: Wow, menarik. Berarti seminggu sebelumnya kita dapat ekstra diskon ya berarti ya. Ya.
2: Jadi seberapa effort dia mau reserve. Ya, kita kasih harga yang terbaik lah.
0: Oke. Okay. Cukup 99.000 aja berarti ya.
2: Iya, benar.
1: Okay. Betul. Kemudian apa sih ya bedanya makan siang di hotel kita sama makan siang di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi chef yang kita punya itu adalah memang khusus chef yang pinter banget masak masakan Nusantara gitu, dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun dari luar negeri dan di dalam negeri. Jadi kita mengusung konsep yang makan siang ragam rasa nyonya itu adalah perpaduan menu antara Melayu dengan peranakan.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Melayu dengan Chinese food. Jadi jarang banget di Batam ini ada hotel yang mengusung tema itu. Jadi kita memang sediakan khusus, kita sudah rangkai menu yang sangat menarik yang jarang dirasakan oleh teman-teman para pendengar RRI Pro 2 atau masyarakat Kota Kepulauan Riau gitu ya. Jadi di dalam restoran itu juga temanya itu seperti ragam rasa nyonya ya Pak Miki ya.
2: Iya benar.
1: Okay. Okay, jadi bertematik baik dari tema restorannya maupun tema menu-menu makanan yang kita sediakan.
0: Oke, okay. Itu tadi ragam rasanya itu berlaku di hari Jumat.
1: Iya,
0: hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu kita mendapatkan vibes Melayu peranakan lah ya.
1: Melayu peranakan.
0: Ya. Oke. Okay. Dan jarang banget memang kita bisa makan makanan tradisional yang memang jarang banget ditemukan di Batam tentunya.
1: Betul sekali, betul.
0: Oke. Okay. Nah, itu juga ini ada juga di beberapa di Instagram juga banyak banget ada juga namanya jelajah rasa ya.
1: Jelajah rasa.
2: Iya, nah, benar sekali.
0: Itu jelajah rasa berarti kita kayak gimana tuh?
2: Jadi jelajah rasa ini dia konsepnya all you can eat juga sama.
0: All you can eat juga. Oh. Okay.
2: Tapi yang spesialnya itu kita ada durian.
0: Oh.
1: Jadi buah durian.
2: Kita utuh. Benar. Jadi kita makan durian sepuasnya juga di sana.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang paling spesial lagi kita setiap buffet itu kita bilang buffet ya. Di sana itu ada stall-stall. Jadi stallnya itu serba street food. Ada gultik. Terus ada apa lagi ya Bu?
1: Nasi bakar. Kemudian
2: sate-satean.
1: Ada yang paling unik itu kita ada stall Indomie Cornet.
0: Oh, jarang banget lagi nemuin Indomie Cornet di sini ya.
2: Ala-ala street food gitu.
0: Oke, jadi memang dimanjakan ya para tamu-tamu ini berarti dengan konsep September ceria ini.
2: Betul sekali.
0: Nah, itu berarti di jelajah rasa itu kita udah dapet vibes street food itu tadi dengan harga
2: 199.000 net per pax.
0: 199.000 kita udah merasakan
2: semuanya. Okay. Benar sekali. Mulai dari makanan bahkan sampai view-nya. Kita ada di lantai 19 di Harper Premier Nagoya Batam. Jadi teman-teman bisa ngelihat
1: Singapura
2: sebagian area kota Batam juga bisa terlihat dari lantai 18 restoran kami.
0: Oke, okay, berarti di rooftop konsepnya.
2: Benar sekali.
0: Oh, di rooftop. Okay. Berarti itu cocok banget buat yang suka-suka lihat city light kayak gitu.
2: Benar sekali.
0: Ini berarti ada diskon juga kalau yang pesan jauh-jauh hari.
2: Beli 10 gratis 1.
0: Beli 10 gratis 1. Oke, okay. Itu baik banget tadi udah ada ragam rasa nyonya setiap hari Jumat ya. Yeah. Kalau memang teman Pro 2 pingin yang rasa-rasa Melayu bisa booking. Betul. Start from 120.000 tadi ya.
2: Yeah.
0: Kalau memang pesannya jauh-jauh hari bisa dapat 99.000.
2: Yes.
0: Ini ada lagi jelajah rasa ya.
1: Jelajah rasa.
0: Jelajah rasa itu bisa juga teman Pro 2 kalau pengen yang jarang banget ditemukan di sini, mungkin yang dari perantauan ya, yang biasa makan-makan ala-ala ini ya, kuliner-kuliner gitu, itu juga bisa. Start from tadi 199.000 ya.
2: Iya.
0: Ada promo juga. Ini ada lagi tadi ya, Saturday Brew. Itu kayak
1: Saturday
0: gimana tuh?
1: Saturday Brew.
2: Ah, kalau Saturday Brew ini dia lebih ke event activation sebenarnya.
0: Oh, okay.
2: Tapi kita yang kita mau tonjolkan di sini adalah kreativitas dari teman-teman barista yang kita invite untuk perform di Harper. Jadi uniknya dari Saturday Brew ini kalau kita ngomong Saturday Brew ini panjang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita mulai dari bulan Mei. Itu udah berjalan sampai saat ini Saturday Brew. Jadi target kita sebenarnya untuk tamu check-in dan check-out. Jadi untuk tamu-tamu Singapura, Malaysia, bahkan tamu-tamu Asia lainnya. Jadi konsepnya ini tercetus dari bar takeover, Mas, kalau bisa dilihat, karena bar takeover kan itu malam ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, jadi kita konsepkan di siang hari during peak hours, karena di jam-jam check-in dan check-out itu kan ramai banget ya.
0: Betul.
2: Di lobi. Jadi kita pingin menetralkan suasana di lobi itu jadi lebih adem, ada aktivitas dan ada ngobrol-ngobrol sedikit sama tamu. Jadi kita mulai itu dari bulan Mei sampai sekarang udah berjalan, kita invite teman-teman barista-barista yang udah ternama di Batam, yang punya outlet yang udah tamu-tamu atau teman-teman pada tahu di Batam. Yang pertama kita undang salah satu teman kita yang bekerja di Anchor Cafe. Yang udah banyak sekali juara. Kita bawa mereka. Mereka itu perform well di sana. Terus mereka bawa signature mereka semua di sana. Mereka presentasi ke tamu-tamu check-in. Jadi saking ramainya, jadi
0: menarik
2: perhatian. Jadi tamu-tamu tadinya yang nunggu kamar agak lama sedikit di during
1: check-in time.
2: Ya, peak season kayak Jumat Sabtu kan ramai banget tuh tamu-tamu datang ke Batam ya. Ya, kita coba netralin di situ kan. Jadi agak teralihkan sedikit. Jadi mereka nambah wawasan juga buat tamu.
0: Yes, betul. Apalagi kan tamu-tamu banyak dari Malaysia, Singapura ya.
2: Nah, uniknya dari Saturday Brew Session ini, selain kita bisa ngobrol sama tamu, promosi minuman yang kita jual juga itu murah banget. Jadi dia beli gelato, dia nanti dapat special signature minuman dari si bartender yang kita invite ini.
0: Cukup beli gelato aja.
2: Iya, cukup beli gelato.
1: Jelasin dulu dong gelato itu. Jadi kebetulan kita punya corner baru yang kita jadi corner itu kita jualan namanya
2: Swarga Gelato.
1: Kita jualan es krim gelato, kemudian pastry-pastry seperti donat, croissant, kopi dan lain-lain. Nah, ketika beli itu sudah dapat free minuman yang dibuat langsung oleh baristanya
0: ya.
1: Yang ada di lobi itu gitu. Jadi sangat unik dan itu jarang banget ditemuin di hotel-hotel yang ada di Kota Batam.
0: Betul banget. Kadang kan orang jenuh juga ya kayak nunggu check-in. Ternyata masih lama, Kak. Ini masih ada
2: kamarnya belum ready
0: gitu. Dengan adanya kayak gitu, otomatis kan seneng nih ya.
1: Tamu lebih enjoy,
0: bisa menikmati. Gak terasa tiba-tiba, Pak ini udah selesai. Ternyata, cepet banget ya. Padahal udah dimanjakan dengan itu tadi.
2: Benar sekali. Dan pengalaman kita dengan Saturday Brew Session ini, kita juga memberikan panggung buat teman-teman barista yang ada di Batam. Jadi mereka bisa mengeksplor diri sama membuat nama mereka juga terekspos lah.
0: Betul.
2: Jadi selain tamu check in check out ini, kadang juga teman-teman tamu-tamu mereka juga datang di saat itu. Kita buat itu di siang hari dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore.
0: Di lobby Harper.
2: Ya, di lobby Harper di pojok kita buat, jadi semacam activation event lah di situ.
0: Menarik sih. Jadi tamu-tamu itu juga jadi otomatis seneng bisa
2: kadang
0: menikmati.
2: Mereka baru mampir, mereka lihat ada apa ini
0: ya, pasti kan tertujunya ke situ tuh matanya. Sebelum check in apa dulu ini ya, kita mau wicip dulu nih kayaknya gitu. Menarik lagi. Cuman ada satu ya kayaknya tadi aku sempat juga kepoin, katanya ada kolaborasi dua chef dalam empat hand chef.
1: four hand dinner.
0: Nah, itu apa nih ininya, konsepnya seperti apa?
2: Jadi Nusa Rasa ini adalah acara kolaborasi, event kolaborasi kita yang pertama. Untuk kolaborasi chef ini. Jadi kita ada spesial kolaborasi dengan Gazos Restoran.
0: Gazos Cafe Restoran.
2: Dengan Chef Gunawan Wu atau kita bilang Chef Awi. Kalau Chef Awi ini, beliau ini terkenal dengan pastry-nya yang luar biasa.
0: Betul.
2: Orang udah pada tahu. Nah, kita buat kolaborasi di mana Four Hands ini mempertemukan Chef Awi dan Chef kami yang namanya Chef Singgi. Jadi kita ganti konsepnya menjadi Nusa Rasa dengan menu andalan kita adalah Nusantara. Jadi menu-menu Nusantara yang kita bawa ke sini, kita kalau bahasa gaulnya atau bahasa keren F&B itu kita twist. Kita twist. Jadi misalnya nih sate meranggi. Nanti sate meranggi itu ya memang namanya sate meranggi, tapi yang keluar penyajiannya beda, lain. Tapi ini memang sate meranggi.
0: Sate meranggi.
2: Nah, itu contohnya. Jadi ada wow-wow gitu, ada beda dari tampilan biasanya. Yes. Mungkin dari street food bisa menjadi yang premium.
0: Makanan
2: food.
0: Premium jadinya ya. Oke. Okay. Gitu. Menarik, menarik.
2: Kenapa? Karena mulai dari penyajian, kualitas daging yang kita pakai, dan diproduksi oleh chef yang memang udah berpengalaman.
0: Betul, betul banget. Betul. Kalau Chef Awi, kita udah juga udah pernah undang di sini.
2: Pernah undang. Oh,
0: memang dia live langsung buatin ininya, pastry-nya waktu itu.
2: Pastry, ya.
1: Wah, jadi itu kombinasi, ya kombinasinya luar biasa banget sih itu. Chef kita yang memang dia ahli di makanan Nusantara, yang tadi disebutin contohnya dengan sate meranggi dan lain-lain, kemudian dikombin dengan Chef Awi yang expert di bidang pastry.
0: Yes,
1: jadi dia itu ada salah satu menu coconut, itu yang diolah seperti bukan coconut tapi itu aslinya coconut gitu.
2: Yeah, jadi nama menunya kalau nggak salah coconut agogo.
1: Coconut agogo. Jadi menu-menu unik yang sebenarnya menu biasa nih dari menu-menu Nusantara tapi jadi istimewa gitu.
0: Tapi emang kalau Chef Awi sendiri dia unik sih. Kelihatan pernah di sini juga diuji ini teh apa bukan,
1: ya?
0: Ya, kan emang menu-menunya banyak banget. Tapi Harper bisa juga ngundang Chef Awi ke Harper itu memang best banget dengan adanya konsep Nusa Rasa ini berarti ya.
2: Benar.
1: Okay. Jadi memang kita selalu buat inovasi-inovasi baru, kemudian kita selalu mengikuti tren-tren yang baru supaya apa? Supaya kembali ke tagline kita tadi, home like harmony. Supaya tamu itu ngerasa
0: dimanjakan seperti,
1: dimanjakan, kemudian nyaman dan merasakan hal-hal yang baru yang belum pernah ditemuin terutama di hotel-hotel di Kota Batam.
0: Oke, menarik banget itu. Itu tadi teman produk program-program yang ada promo-promo juga ya, yang Harper Premier Nagoya yang dilakukan di bulan September ceria ini. Nah, kita bakal kepoin lagi tentunya ya. Kita nanti bakal break dulu sejenak. Nanti kita bakal spill-spill lagi dan tentunya kita ada quiz nanti. Jadi buat kamu pantengin terus ya tentunya di YouTube channel kita di RRI Batam di sore cerah ini bareng Harper Premier Nagoya Batam. So, keep stay tune terus on Pride FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat 5 FM, perbatam teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Nah ini kita menarik sekali. Ini thank you banget dari Harper udah ngasih kuis nih buat teman-teman Pro 2 tentunya. Nah ini di pertanyaan pertama nih. Nah ini kita ada kuis spesial ya buat kamu semua. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang promo-promo Harper nih. Nah buat kamu teman Pro 2 yang tahu lokasi dari Harper, ini pertanyaan pertama nih. Nih di mana alamat lengkap ya? Harus lengkap ya ini ya?
3: Lengkap.
2: Harus lengkap alamat lengkap hotel Harper Premier Nagoya Batam. Nah ini kalian bisa langsung jawab pertanyaan ini secepat-cepatnya langsung di WhatsApp ataupun juga bisa di WhatsApp dulu. Aku buka di WhatsApp, nanti baru kita segmen berikutnya di Instagram. Nah, kamu bisa langsung jawab. Ini udah banyak banget yang masuk di sini. Nah, ini pertanyaan aku ulangi lagi, di mana lokasi Hotel Harper Premier Nagoya. Ini udah ada yang jawab, ada 3 yang jawab nih. Cuman kita di sini kita hack lagi, kita cari pertanyaan jawaban yang paling cepat ya ini ya. Ini udah ada beberapa abang kakak semua. Ini udah kayaknya ada yang jawab ini Nagoya aja. Ini ada yang lengkap kompleks Nagoya Tamrin City. Sak-sak alamatnya ini ya. Hampir Sherlock ya ini ya. Nah, ini ada yang juga jawab cuman Nagoya Tamrin City. Nah, ini. Boleh di-spill alamat lengkapnya di mana, Abang Kakak? Siapa yang mau dijawab?
4: Jadi alamat lengkap untuk Harper, Harper Hotel itu di kompleks Nagoya Tamrin City.
2: Kompleks Nagoya Tamrin City, Batam yes. Ya?
3: Betul.
2: Oke, ini sudah ada pemenangnya Bang Imron Batu Aji. Dia jawab lengkap banget. Kompleks Hotel Nagoya Kompleks Nagoya Tamrin City, Jalan Imam Bonjol, Lubuk Baja, Kota Batam. Gimana?
3: Wow.
2: Apakah dia menang? Selamat ya. Selamat ya, Bang. Dapat voucher breakfast buat satu orang ya. Nah, okay. Ini jadi nanti kalau abangnya datang berdua berarti bisa nambah lagi ya.
3: Bisa.
2: Nanti ada promo juga ya di situ ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, cukup 100 nambahnya 120.000 aja.
4: 120.000 makan sepuasnya. Jadi
2: makan sepuasnya.
4: Di breakfast itu saya spill ya. Di breakfast itu kita ada sekitar 35 item.
2: 35 item.
4: Ya.
2: Wow.
4: 35 item makanan.
2: Itu udah kenyang
4: mulai
2: banget lah itu ya.
4: Roti-rotian, mulai dari salad, mulai dari mimian, kopi teh dan lain-lain.
2: Sangat lengkap. Lengkap berarti ya?
4: Lengkap.
2: Oke.
3: Yang paling menarik itu ada teh tarik yang dibuat langsung.
2: Teh tarik
3: oleh
2: yang dibuat langsung?
3: Tim kami, iya.
2: Oke.
3: Itu favoritnya semua orang yang nginep di hotel kami.
2: I see. Kayaknya perlu dicobain ya.
3: Cus, cobain.
2: Jadi ini buat Bang Imron kalau datang bareng istrinya bisa tambah satu lagi Bang. 120.000 kok gak begitu mahal ya.
3: 120.000 aja.
2: Oke. Nanti langsung dia nih spill. Bang, cara reservasinya gimana?
3: Langsung ditanya ya.
2: Nanti cara reservasinya bisa lewat apa nih, Instagram berarti.
3: Boleh
2: ya?
3: Lewat Instagram kami.
2: Lewat Instagram ya. Ya. Nanti langsung DM aja. Jadi bisa redeem vouchernya. Oke. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tadi kita bakal ulik lagi tentang tadi belum sempat Nusa Rasa itu belum di-spill nih harganya. Berapa sih Bang Kak harga dari Nusa Rasa itu? Kita mau menikmati kuliner-kuliner yang dibuat dari tangan-tangan chef yang terkenal itu.
4: Jadi untuk kolaborasi ini Nusa Rasa kita di harga 850.000 wow. per pax. Terus kita ada harga spesial untuk early bird di harga 499.000 net itu sampai tanggal 15 September.
2: Oke, 499.
4: Yes, 499 net
2: ya.
4: Per pax sampai tanggal 15 September. Setelah itu harganya normal, jadi 850.000.
2: Oke, jadi
3: buruan
2: ya.
3: Buruan.
4: Jangan sampai habis.
3: Jangan sampai kehabisan.
2: Cara bookingnya gimana tuh?
4: Cara bookingnya gampang, nanti tinggal lewat DM Harper langsung atau DM via
3: WhatsApp
4: atau Safarga langsung ada Instagramnya.
2: Oke, langsung aja di situ berarti ya?
4: Bisa.
3: Iya.
2: Oh, menarik sekali. Itu banyak banget di Harper Premier Nagoya. Udah tadi ada Jelajah Rasa, ada Nusa Rasa, ada Ragam Rasa Nyonya, sama ada Saturday Brew. Jadi kamu bisa ikutin semua nih kalau memang sempet ya. Tapi kalau memang ini bisa spill satu persatu ya. Maksudnya ikut di Jelajah Rasa juga bisa, mau menikmati kuliner-kuliner ya. Mau makan siang juga bisa, tadi juga menikmati durian-durian juga bisa tentunya ya. Yes. Nah, itu dia. Kita bakal spill lagi, ini bakal kuis lagi. Banyak banget Harper ngasih voucher kuis buat kalian semua tahun Pro 2 yang tadi udah mantengin ya. Jadi ini aku bakal spill pertanyaan kedua. Nah, ini yang nonton, yang dengerin pasti tadi tahu ini jawabannya apa. Nah, apa nama promo makan durian gratis sepuasnya setiap hari Sabtu? Silakan kalian bisa jawab di Instagram maupun di WhatsApp ya, buat kalian semua teman Pro 2. Nah, aku tungguin. Ini nanti bakal banyak apa enggak nih? Ini udah banyak bang ya, kak, semua yang masuk di WhatsApp, masuk di Instagram juga ada. Aku ulangi lagi pertanyaannya. Jadi buat kamu yang ini ya, aku ulangi pertanyaan, apa nama promo makan durian gratis sepuasnya setiap hari Sabtu? Ini udah ada jawabannya, langsung saja.
4: Langsung dapat ya?
2: Langsung dapat ini bang, langsung dapat ini.
3: Apakah tepat jawabannya?
2: Apakah tepat kira-kira ya? Ini ada yang jawab Nusa Rasa, ada yang jawab Jelajah Rasa, ada yang jawab Ragam Rasa Nyonya. Waduh, mana nih yang kira-kira bener ya ini ya jawabannya ya. Nah, langsung aja ini kita spill jawabannya, abang kakak semua.
4: Jadi, jawabannya adalah
3: 1, 2, 3, Jelajah Rasa.
2: Jelajah rasa. Oke, siapa yang menang kira-kira di sini? Udah ada yang belakangnya 5573. Ini jawabannya Jelajah Rasa. Berarti benar ya, Bang?
4: Benar sekali.
2: Betul. Benar sekali.
4: Selamat.
2: Selamat nih, voucher selamat. Jelajah Rasa sudah di tangan Anda ya.
3: Selamat menikmati durian sepuasnya.
2: Selamat menikmati durian sepuasnya. Yes.
4: Nanti kalau untuk berencana untuk datang langsung di minggu ini, bisa saja lewat reservasi dulu biar kita bisa sediakan tempatnya.
2: Oke, jadi buat yang nomornya 5573 karena enggak ada namanya ya, spill dong namanya. Kalian juga bisa langsung book ya, book terlebih dahulu ya.
4: Benar sekali.
2: Oke, nanti untuk vouchernya bisa diambil di Pro 2 langsung ya. Oke, nah kita next langsung spill tipis-tipis lagi nih program promo-promo menarik yang ada di Harper. Tadi udah dari kuliner-kuliner, sudah ada activity-activity. Juga ada, katanya ada konsep nuansa menu-menu internasional, menu-menu Jepang-Jepang gitu ya?
4: Jepang-Jepangan.
2: Nah, itu kayak gimana tuh? Apa tuh konsep menunya, ininya, programnya?
4: Jadi untuk di Harper saat ini kita ada nama programnya itu 60 Second to Tokyo.
2: Oh, oke.
4: Jadi 60 Second to Tokyo ini konsepnya 60 detik Anda berada di Tokyo.
2: Oh, wow.
4: Jadi gimana 60 detiknya? Jadi melalui makanan-makanan yang kita sediakan di Harper. Bukan 60 detik jadi, enggak.
2: Oh.
4: Tapi ketika dia makan, selama 60 detik itu dia akan membayangkan Tokyo.
2: Berasa di Jepang ya, berasa di Tokyo ya. Wow.
4: Iya.
2: Jadi itu makanannya banyak banget berarti.
4: Banyak. Jadi kita ada highlight itu ada sekitar 12 makanan dan 4 minuman. Saya spill ya, mungkin ya, kayak takoyaki.
2: Oh, oke. Okay.
4: Terus ada ada Wagyu Burger. Terus ada dessertnya kayak Kuromitsu Matcha,
2: Puff.
4: Terus ada chicken katsu sando. Ada yakimeshi fried rice, nasi goreng ala Jepang.
2: Iya, nasi goreng ala Jepang itu.
4: Banyak lagi.
2: Masih banyak lagi?
4: Masih banyak, ada 12 item makanan yang memang itu adalah jajanan street, jajanan ala kaki lima Jepang. Tapi itu yang rekomend.
2: Yang rekomend?
4: Rekomend.
2: Oke.
4: Terus kalau minumannya ya pasti ada matcha juga.
2: Pasti dong ya.
4: Matcha cooler, terus ada si soba silberry. Terus ada hojicha.
2: Oke.
4: Okay. Jadi ala-ala Jepang semua.
2: Ala-ala Jepang semua berarti ya. Ya?
4: Dan pastinya dijamin memuaskan lah.
2: Oke. Okay. Menarik sih sebenarnya. Jadi buat yang mungkin suka-suka makanan Jepang ya, kayak katsu, terus takoyaki, minuman-minuman cocok ala-ala banget. Jepang cocok banget ya. Cocok banget. Apalagi berarti ini menikmatinya di siang.
4: Kita buka all day.
2: All day,
4: all day. Okay. Itu dari jam 11.30 sampai jam 10 malam. Juga bisa pesan lewat Grab loh. Kita ada ready di Grab juga.
2: Menarik. Begitu. Jadi kalau memang belum sempat tapi pingin nikmatin 60 second in Tokyo ini, bisa juga order lewat Grab.
4: Benar sekali. Okay. Dan harganya itu kita start from 38.000 saja.
2: Oh, masih affordable lah ya.
4: Masih
3: sangat affordable. Jadi kebayang nih teman-teman Pro 2, kalau nginep di Harper itu kebayang gimana rasanya banyak banget menu-menu yang jarang ditemuin di hotel lain dan banyak banget promo-promo yang bisa dirasain. Mungkin bisa tergonjang ganjing dengan menu dan promo yang ada, geser sana promo, sini promo.
2: Betul.
3: Banyak banget yang bisa dilihat, berbagai atraksi, mulai dari atraksi teh tarik, atraksi barista dan lain-lain.
4: Makanya namanya September ceria, Bu.
3: Makanya ceria.
2: Iya juga ya.
4: Ceria terus.
2: Nah itu tadi kalau lewat order lewat GrabFood, kira-kira ada promo nggak sih? Promo free ongkir atau gimana gitu?
4: Ada dong, jadi kita free ada ongkir. Promo free ongkir itu 5.000.
2: 5.000?
3: 5.000.
4: Terus kita ditambah lagi ada spesial promo, jadi kalau pesan lebih dari satu kita ada kelipatan promo. Okay. Jadi 30%. Promonya itu memang promo dari Grab juga.
2: Promo dari Grabnya?
4: Iya benar.
2: Udah dapat promo dari Harper, dari Grab dapat tambahan lagi.
4: Yes.
2: Oke, jadi buat yang nggak sempet datang nikmatin 60 second to Tokyo ini, bisa order out GrabFood berarti ya?
4: Benar sekali.
2: Oke, nah terus ada lagi nggak promo-promo makanan atau cemilan-cemilan di Harper gitu?
3: Ada dong, jadi kebetulan karena di lobby kita itu kita punya Swarga Gelato, jadi di situ juga banyak banget promo-promo yang kita sediain buat para tamu-tamu baik yang menginap maupun tidak gitu.
2: Okay.
3: Ya. Jadi karena kita jualan donat, kita punya promo namanya Donat O'Clock.
2: Donat O'Clock.
3: Ya, okay. Belanja minimal 100.000 itu dapat satu donat gratis.
2: Belanja minimal 100.000
3: ya, dapat itu satu donat gratis dan berlaku kelipatan.
2: Wow, berlaku kelipatan. Menarik sekali.
3: Kemudian juga ada, karena kita di situ highlight menunya adalah gelato, es krim. Jadi kita bikinin paket yang bagus untuk para tamu-tamu kita, namanya itu adalah Happiness in Every Scoop.
2: Oke.
3: Jadi harganya itu mulai dari 50.000 per cup. Dan bisa pilih berbagai jenis varian rasa.
4: Jadi di bawah itu kita ada 8 rasa.
3: 8 rasa.
2: 8 rasa. Apa aja tuh?
4: Jadi mulai dari top sellernya itu ada durian.
2: Durian. Wah. Lagi-lagi terus, durian ya.
3: Durian maca ya.
4: Durian maca. Terus ada pistachio.
2: Oke, yang lagi viral ya.
4: Viral. Kita ada maca juga sempat, tapi kan kita setiap 2 atau 3 bulan ganti. Kita ganti rasanya biar enggak ada yang bosan.
2: Oke. Okay.
4: Terus ada blackberry charcoal.
2: Oke, itu juga terus, favorit banget bener. Tuh.
3: Ya.
4: Terus ada cookies and cream, terus ada salted caramel, dark coklat.
2: Dark coklat, oke.
4: Banyak lah.
2: Ada banyak
4: sekitar
2: ya,
4: 8
2: ya.
4: Sampai 10 varian kita.
2: Wow, itu bisa beli mix juga bisa ya?
4: Benar,
2: bisa
4: jadi bisa di mix. Kalau dia beli ukurannya medium atau large, dia bisa mix 2 rasa.
2: Oke.
4: Okay. Harganya murah kok.
2: 50.000 ya?
4: 50.000, start from 50.
2: Berarti ini tadi juga sama ngikut di Nusa Rasa juga ya? Yang Saturday Brew ya?
4: Benar.
3: Ya, benar. Biasanya dia gandengan.
2: Gandengan berarti ya?
3: Ya, boothnya dia sebelahan.
2: Oke, okay. Berarti pas di weekend beli gelato, udah bisa juga dapat free minuman ya. Combo banget.
3: Combo banget.
2: Nah itu dia. Nah ini kalau di Harper selain tadi kuliner-kuliner, ada gak sih kayak activity-activity yang ada promo di bulan September ini?
3: Activity tentunya kita apa sih yang paling bisa kami sampaikan dan yang perlu para pendengar RRI Pro 2 itu tahu bahwa di hotel kami ini adalah satu-satunya hotel di area Nagoya Tamrin City yang restorannya ada di lantai 18.
2: Wow.
3: Which is itu rooftop yang tadi disebutkan. Di sana teman-teman bisa ngadain semua social event seperti birthday, kemudian bridal shower, arisan dan lain-lain. Nah, sekarang ini yang lagi rame banget di hotel kita itu arisan. Tapi rata-rata arisan ibu-ibu, arisan ibu-ibu yang dia itu ngadainnya di hari Jumat siang dan dia ngambil promo ragam rasa nyonya kita.
2: Jadi sekalian.
3: itu sekalian.
2: Biasalah ya ibu-ibu ini ya.
3: Ya, ibu-ibu arisan itu lagi rame banget di hotel kita. Kemudian biasanya mereka gak butuh dekorasi yang gimana-gimana. Cuman hanya kita nyiapin long table, kemudian nanti ada surprise sedikit cake dari kita. Tapi kalau misalnya teman-teman juga pengen dekorasi full, kita juga bisa banget gitu.
2: Nah, jarang banget sih ada hotel yang ngadain arisan package berarti ya.
3: Arisan package.
2: Nah, plus biasanya kan kalau ibu-ibu ya udah kumpul makan ya. Sekalian di situ lengkap. Nah, itu start from berapa tuh?
3: Kalau yang birthday itu dia 5.500 aja udah bisa untuk 30 orang.
2: 30 orang. Ya, di rooftop itu, ya itu ya.
3: Itu di rooftop udah sama kue, udah sama dekorasi. Pokoknya tinggal datang aja deh. Kita yang setup semuanya.
2: Udah beres lah ya.
3: Udah beres.
2: Iya. Terus kalau yang buat arisan?
3: Kalau yang arisan itu 1.500 buat 10 orang.
2: Buat 10 orang 1.500.
3: Iya, betul sekali.
2: Berarti juga bisa dibanding dengan ragam rasa nyonya ya.
3: Bisa banget.
2: Bisa banget. Jadi buat ibu-ibu yang mau ngadain arisan mungkin di rumah bosan ya, bisa langsung ke Harper Premier Nagoya.
3: Ditunggu.
2: Langsung aja book ya. Atau juga yang biasa ngadain birthday party yang di rumah atau mungkin di resto-resto, pengen vibes kayak di luar-luar negeri gitu ya, di rooftop, itu juga bisa juga booking berarti ya. Nah itu, ini dengar-dengar katanya kalau ini pesan birthday itu ada gratis nginep ya?
3: Betul. Gratis nginep itu kita kasih voucher satu malam.
2: Satu malam.
3: Satu malam di kamar deluxe.
2: Jadi buat yang ulang tahun, undang teman-temannya, kamu juga bisa menginap satu malam berarti ya.
3: Dengan harga 5.500 aja.
2: Nah, itu udah lengkap paket-paketnya di situ. Nah, menarik sekali teman Pro 2. Itu tadi banyak banget promo-promo dari Harper Premier Nagoya. Ini tadi dari kuliner, dari activity, dari paket-paket yang lain, dari order di Grab. Grab pun juga ada promo. Nah, itu. Ini kita bakal balik lagi tentunya, ini masih ada banyak banget promo-promo menarik yang ada di Harper Premier Nagoya. Jadi buat kamu, tonton terus, pantengin terus, kita masih ada satu kuis lagi ya. Keep setting terus on Pro FM, teman terbaik.

0: 105.5 Perdebatan Teman Terbaik Kamu, masih di Sore Ceria Teman Pro 2. Ini kita gak kerasa banget udah di segmen terakhir, ngobrol panjang lebar dengan para abang kakak dari Harper Premier Nagoya Batam ya. Ini kita ada satu kuis lagi tentunya buat kamu semua yang bisa menjawab pertanyaannya ya. Langsung aja aku spill, ini kita udah ada di tanganku voucher Pax Ragam Rasa Nyonya ini.
1: Ragam Rasa Nyonya.
0: 120.000 loh ini. Udah, kalian udah nikmatin makanan kuliner
1: sepuasnya
0: di sini ya. Pertanyaannya langsung kalian bisa langsung jawab di WhatsApp maupun Instagram. Cepet-cepetan, aku bakal pilih yang paling cepet dan tepat tentunya. Nah, pertanyaannya, apa nama paket dinner yang memberikan pengalaman kolaborasi dua chef di Harper Premier Nagoya Batam? Langsung saja pertanyaannya udah aku spill, tinggal kalian jawab secepat-cepatnya ya. Nah, ini sudah banyak banget bang, udah ada yang jawab satu persatu di sini. Ada yang dari Instagram, ada yang dari WhatsApp, ada jawabannya banyak-banyak, ada yang jawab jelajah rasa, ada ragam rasa nyonya nih, mungkin kayaknya ngeliat vouchernya ini dijawab ini kayaknya ya. Nah, ada yang jawab 60 second in Tokyo. Waduh, ini mana
2: mungkin yang
0: jawabnya?
2: Jawab lagi sambil nyetir ya, nah. Jadi nggak fokus.
0: Ya, ini langsung aja jawabannya apa ini abang kakak semua?
1: Udah ada yang benar?
0: Ada satu yang benar ini.
1: Oke, jawabannya adalah Nusa Rasa.
0: Nusa Rasa. Oke, ini selamat buat yang akhirnya belakangnya 0237. Kamu udah benar, jawabannya Nusa Rasa. Nah, ini kamu mendapatkan voucher. Voucher ragam rasa-rasa ragam rasa nyonya ya.
1: Yep.
0: Nah, jadi nanti kamu bisa tukerin. Lanjut aja WhatsApp di Pro 2, nanti kamu bakal dapat hadiah voucher ragam rasa nyonya. Nah, ngobrolin Nusa Rasa ini dinner dengan konsep dua chef, four hand chef ya ini ya.
1: Yep.
2: Nah, four hand dinner
0: ya. Nah, itu dimulai kapan itu? Tanggalnya?
1: Itu di tanggal 26 September hari Sabtu di jam 7 malam sampai jam 10 malam.
0: Oke, satu hari aja berarti ya?
1: Satu hari aja, eksklusif dan ya? Jangan sampai dilewatin.
0: Oke, itu berarti di tanggal 26 September disitulah ketemu chef-chef
1: yes.
0: Yang
1: benar
0: handal banget di situ ya. Oke, satu hari aja berarti ya?
1: Satu hari aja.
2: Malam minggu. Pasangannya, suaminya,
1: keluarganya.
2: Istrinya, keluarganya silakan datang.
0: Oke, dengan promo-promo tadi tentunya ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, itu dia Nusa Rasa. Nah, ngobrolin September ceria. Dari tadi kita ngobrolin kuliner, activity ya. Ada gak sih promo kamar sebenarnya?
2: Ada banget dong promo kamar. Kebetulan September ini kita mengusung promo kamar namanya September Save More.
0: Oke.
2: Okay. Itu adalah diskon 20% dari harga yang tertera. Kemudian teman-teman bisa late check out sampai jam 2 siang.
1: Late check out sampai jam 2 siang.
2: Jadi gimana cara bookingnya? Cara bookingnya tuh gampang banget. Teman-teman cuman perlu masuk ke websitenya Harper. www.harperhotels. Kemudian pilih di situ September Save More.
0: Oke.
2: Okay. Ya, nanti itu akan otomatis terpotong dengan 20% diskon dan otomatis akan late check out sampai jam 2 siang.
0: Oke, okay, jadi enggak perlu input promo diskon apapun.
2: Enggak perlu, tinggal klik aja.
0: Klik aja ya.
2: Betul.
1: Okay. Klik ya, Bu.
2: Klik.
0: Itu stay periodnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
2: Dari tanggal 1 September sampai 31 Oktober.
0: Oke, okay. Panjang berarti sampai tanggal 31 Oktober ya.
2: Yeah.
0: Jadi buat yang pengen staycation tentunya yang mungkin selama ini nginep di hotel kayak ya bentar banget check out udah jam 12 gitu ya. Ini bisa late check out sampai jam 2 siang. Ya, terus ada promo juga ya.
2: Iya,
0: 20% diskon. Langsung aja kepoin di websitenya www.harper ya.
2: Harper Hotels. Nah,
0: Harper Hotels, langsung di situ klik, enggak usah input apapun.
2: Enggak usah,
0: langsung keridem sendiri ya.
2: Iya, keridem sendiri.
0: Oke, menarik sekali. Yes. Itu dia. Dari tadi kita udah ngobrolin ada kuliner, ada activity dari kuliner jelajah rasa kamu pengin makan-makan spesial di situ, pengin durian sepuasnya, pengin makanan peranakan Melayu, pengin dijamu dengan chef-chef terkenal ya. Terus kamu pengin juga kayak makan ala-ala Jepang, ada juga pengen gelato, nah, ada free kalau di hari Sabtu kamu juga bisa pesan gelato free, minuman ya.
1: Yes, benar.
0: Minuman yang dibuatin langsung dari barista-barista terkenal juga. Dan buat ibu-ibu atau mungkin yang sering ngadain party-party di Harper juga ada ngadain package-package dari arisan dan birthday party tadi ya.
3: Bentul
0: di situ
3: sekali.
0: Dan juga ada promo-promo menarik. Nah, dengan adanya promo-promo itu, gimana sih caranya untuk book atau mungkin mau daftar itu gimana?
1: Gampang sekali. Jadi tinggal follow dulu IG kami.
0: Harus follow dulu ya.
2: Wajib follow.
1: Instagram kami itu @harperhotels.
2: Mm-hmm. Harper Premier Nagoya.
1: Harper Premier Nagoya.
0: Harper Premier Nagoya.
1: Harper Premier Nagoya. Okay. Bisa juga ke WhatsApp langsung.
0: Oke. Okay.
1: Di 0811 7755 288.
0: Oke. Okay. Langsung follow IG dulu ya.
2: Follow
0: IG dulu, chat di situ, "Kak, aku Bang, aku mau booking arisan package nih."
1: Iya, benar sekali.
0: Langsung di situ atau mungkin tanya-tanya tentang kuliner atau mau book kuliner langsung aja juga bisa langsung WhatsApp di 0811 tadi ya. 7755288 ya.
1: 288.
0: Oke, okay, untuk book dan pastinya kalau mau spesial dari kamar, kamu juga bisa kepoin di website wharperhotels.com.
2: Oke,
0: menarik sekali. Thank you banget Harper Premier Nagoya. Hari ini udah membuat September kita semakin ceria di sore ceria.
2: Ya, ya tentunya. Selalu
0: dengan
2: ceria.
0: Promo-promo dan package-package menarik. Dan ini vouchernya juga banyak banget dikasih kuis buat teman-teman Pro 2. Nah, terakhir nih. Mungkin bisa closing statement buat Kak Ika dan Bang Miki.
1: Oke, okay, buat teman-teman Pro 2 Batam. Kami tunggu kedatangannya di Harper Hotels ya. Jangan kemana-mana dulu. Buat appointment bersama teman, keluarga, pacar, dan kerabatnya. Datang ke Harper, kita nongkrong bareng, okay. Bisa makan di Harper sepuasnya juga. Dan masih banyak lagi promo-promo yang menarik. See you dan cari nama saya ya, Miki.
0: Oke, okay. Langsung aja ya.
2: Cari di lantai 18.
0: Lantai 18, nah kalau food and beverage kan berarti harus standby ya.
1: Yoi.
0: Otomatis kalau udah booking kulinernya ini, pasti ketemu sama Bang Miki. Ya.
2: Pasti.
0: Nah, pasti.
2: Dihibur nanti.
0: Dihibur nanti ya tentunya ya.
1: Benar.
0: Itu dia teman Pro 2, thank you banget buat Kak Ika dan Bang Miki.
2: Sama-sama.
0: Udah hadir di studio kita ya. Next, semoga kedepannya nanti Harper semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin banyak promo-promo, program-program juga semakin wah lagi tentunya.
2: Amin,
0: ya di bulan-bulan
2: yeah.
0: berikutnya. Dan tentunya tamu-tamunya juga semakin banyak.
2: Yes,
0: ya.
2: Enjoy the vouchers.
0: Dari mancanegara ya.
2: Yeah.
0: Buat yang menang hari ini kuis, langsung aja
2: selamat.
0: Chat ya. Selamat ya tentunya ya. Chat di WhatsApp Pro 2, nanti kalian bisa ambil vouchernya langsung di studio kita. Oke, okay, thank you banget semuanya. Dan buat kamu juga jangan lupa nanti kita bakal spill lagi kondisi lalu lintas tentunya di jam 5 yang krusial banget lalu lintasnya. Buat kamu semua keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening. Hits

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

105 kali FM berbatang teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih di sore ceria tentunya ya. Aku ini dari Nadif Basalamah bergema sampai selamanya barusan nemenin kamu di sore harimu. Dan aku bakal spill kondisi lalu lintas di sore hari ini karena ini udah jam hampir jam 6 ya. Ini kondisi lalu lintas di depan simpang BI ini terpantau ramai lancar. Terus ini di Bundaran Madani juga ada sedikit penumpukan nih sepertinya di bundaran ini ya, yang menuju ke arah Karina. Padat di sini. Terus di simpang Casablanca terpantau yang mengarah menuju Tiban, Sukupang dan sekitarnya itu mulai padat ya kondisi kendaraannya. Tapi yang dari arah Tiban, Sukupang juga lumayan juga ini padat juga kondisi lalu lintasnya. Terpantau juga di tanjakan Sotling ini arus lalu lintas kendaraan kedua arah juga ramai lancar di sini ya. Terus kita geser di depan pos damkar, terpantau kedua arah dari depan Key Square ya, atau yang menuju ke arah Panbil, itu rame lancar kedua arahnya. Jadi buat kamu yang melewati titik-titik di mana lalu lintas itu kondisi padat merayap, tetap semangat ya, atau mungkin bisa rest dulu pulang agak habis-habis maghrib gitu ya, bentar lagi soalnya mau azan maghrib ya. Jadi itu pantau lalu lintas buat kamu yang di jalan, tetap hati-hati tentunya. Nanti aku bakal balik lagi tentunya untuk informasi kondisi lalu lintas ataupun sekalian menginfokan untuk azan sholat maghrib.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab,

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: bosan dan Muay Thai.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar 4,5 US dollar atau sekitar 70-an miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, Lisa baru aja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa, di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edi Taman, temen lu di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lu ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
2: Yes.
1: Halo. What's up, bro?
2: Baik, what's up.
1: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
2: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
1: Bener,
2: mohon
1: sih.
2: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
1: Yeah.
2: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Elit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
1: sedap.
2: Ya.
1: Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
2: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
1: Gua happy banget. Sedap. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu enggak sih?
2: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
1: Betul.
2: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
1: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
2: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
1: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
2: Menikmati proses, mencari sesuatu yang yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
1: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
2: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
1: Tapi
2: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
1: Betul. Gitu.
2: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
1: Yes.
2: Ya udah bermusik aja lah.
1: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
2: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
1: Oke.
2: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
1: Yeah.
2: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
1: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
2: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
1: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
2: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
1: Yes.
2: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
2: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
1: Oke.
2: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Oke.
2: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba. Cobalah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
2: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinil segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinil-vinil itu gitu. Alright.
2: Betul.
1: Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih, perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
2: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
2: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
2: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
2: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
2: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
2: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
2: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
2: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak yes. ada batasan.
1: Betul, tapi
2: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa betul. Identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
1: seru,
2: warna
1: seru,
2: barunya.
1: Bener-bener seru sih, jujur. Dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya, ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
2: 2023.
1: Wow, ini...
2: 2023,
1: waktu yang cukup...
2: Gue sempat rilis lumayan, album.
1: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
2: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edit Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada tidak kepuasan.

0: kan seorang musisi gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
0: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
0: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
0: Daripada ya daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ternyata nggak harus. Nah di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Oh ini asik, berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, oke.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
0: Itu yang lebih penting sekali.
1: Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
1: Okay.
0: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
1: Oke.
0: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya Lulu gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain. gitu.
1: Benar-benar. Tapi kan apa ya, nggak memperdulikan hal

0: seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh. Kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, oke.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay, okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Tentang motivation ya. Aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Rabin.

0: Live masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Yang artinya lolo gue. Tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lolo gue.
0: Oke, cuman pakai okay. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue, Lulu Gua-Gua nggak gue sebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Menarik.
1: Nangkep. Alright. Nangkep teman Pro 2 juga nangkep nih. Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen. Gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi, H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media. Dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya dan ya udah daripada gue pusing-pusing kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke. Okay,
1: dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang. Cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah gue pakai aja itu.
0: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana. Gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun orang kreatif. Ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar benar. Tapi
1: and it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara yeah. ya perlahan mungkin ya.
1: Ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan tidak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Yeah.
1: Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, yeah, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu yeah. semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Dipakai, iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga gue milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Jadi, berarti di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
1: jadi gue juga nggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Lumayan.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya iya iya. Itu menurut gue ya itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, menarik, menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Yes. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar, cek lagu gue Raben, Lulu gua dan kalau bisa teman pro 2 bikin konten pakai lagu gua.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
1: Boleh. Kalau bikin ada yang mau
0: ya?
1: Bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raven, thank you so much. Thank you so much.
1: Sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright. Peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Prodi WR Rima Toto Baya Terbaik. Selamat malam untuk Prodi WR. Ketemu lagi bareng Ezel di Dharma Dijaga Malam. Untuk edisi hari ini 3 September 2026. Hari apa nih? Hari Kamis ya, hampir lupa aku. Gimana hari ini, sehat sama Prodi WR? Semoga yang lagi kurang sehat bisa segera fit dan bisa melangsungkan banget. Menjalani lah, kalau melangsungkan tuh bayangin langsung pelaminan gitu. Bisa menjalani hari-hari yang penuh drama ini dengan kuat gitu ya. Anyway, kayak biasa aku temenin kamu sampai ke jam ngantuk dengan info-info hits, musik-musik hits, dan juga info-info yang lagi happening pastinya sampai ke jam 11 malam nanti ya. Nanti di jam 11 sampai 12 kayak biasa Just Music bakal nemenin aktivitas dan perjalanan kamu malam ini, right? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay channel Pro 2 FM. Ada Back to Song, udah lama banget aku gak dengerin lagu ini dari Rizky Febian, Malam Rawan. Ada yang masih inget? Kalau masih inget, let's sing along. Oh ya, Pro 2 FM, have a good one. Di malam

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

105,5 FM Pro 2 Batu teman terbaik kamu ada Ivan Seventeen dengan apa kabar alternative version ya. Makin galau kata aku sih ya. Jadi ada versi sebelumnya dan dibikin makin deep banget Om Pro 2. Cocok lah untuk kamu yang bertanya-tanya kabar mantan kamu gimana ya sekarang. Apakah dia lebih bahagia sama orang barunya? Oh tentu iya. Makin dipanas-panasin gak tuh ya. Aduh ya, kita harus mendoakan yang baik-baik untuk orang gitu Om Pro 2. Jadi doa baik itu berbalik juga ke kita gitu ya. Jadi kalau mantan nyakitin, doain aja dia bahagia bersama pilihannya ya kan. Padahal dalam hati pengennya dia ini ya gak bahagia gitu ya. Tapi gak boleh cuy, nanti takutnya kelempar ke kita gitu ya. Oke, ini ada satu headline yang happening banget hari ini Om Pro 2. Ada Sherina yang jadi spotlight banget hari ini. Jadi memang ngomongin soal karhutlah di Kalimantan itu Om Pro 2. Ini ada sosok yang ikut turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ada Sherina Munaf yang baru-baru ini mengunjungi lokasi terdampak kebakaran hutan dan termasuk kawasan lahan gambut ya di Taman Wisata Alam Galeget Tiau, Kalimantan Tengah. Jadi memang lewat story IG doi tanggal 1 kemarin, Sherina juga nge-spill gimana kondisi di lokasi dan perjuangan tim untuk menangani bara api yang ternyata masih tersimpan di bawah permukaan tanah. Dan yang bikin aku penasaran, memang api bisa kelihatan udah padam tahun kedua. Tapi bukan berarti kawasan itu benar-benar aman ya. Mungkin dari jauh kayaknya udah padam gitu ya kan, udah nggak ada apinya. Justru kalau kita belusukan ya kayak Sherina ini, kalau aku lihat masih ada sisa-sisa kecil-kecil apinya gitu ya. Dan kalau nggak dipadamin juga bisa jadi besar gitu ya kan. Apalagi kalau yang terbakar ini adalah lahan gambut. Bara api bisa bertahan di bawah permukaan tanah dan sewaktu-waktu kembali muncul. Jadi memang Sherina menyebut tim BKSDA Kalimantan Tengah udah melakukan pemadaman selama 8 hari. Dan bahkan sempat selama 2 hari tidak ditemukan api. Tapi ternyata bara kembali muncul di beberapa titik ya. Jadi proses pemadaman juga gak gampang nih nomor 2. Asap yang tebal ini membuat jarak pandang terbatas. Dan sementara menangani bara di dalam tanah gambut itu membutuhkan tenaga dan waktu yang gak sedikit ya. Jadi Sherina juga ngasih apresiasi lah kepada seluruh pihak yang terus bekerja di lokasi. Jadi itu ada dari apa namanya BKSDA Kalimantan Tengah, ada Damkar Dishut ya, ada KPHP Kahayan Tengah, sampai Powerful Voice nomor 2. Dan yang bikin salut, para petugas ini juga tetap bekerja selama berjam-jam, bahkan ada yang sampai bermalam di lokasi. Semua dilakukan supaya api gak kembali menyala dan kemudian meluas nomor 2 ya. Jadi kadang dari kejauhan kita cuma ngelihat asap dan berita tentang karhutlah, tapi di balik itu ada orang-orang yang harus berhadapan langsung dengan panas, asap, medan yang sulit, dan bara yang bisa muncul kapan aja. Jadi respect banget untuk seluruh tim yang masih terus berjuang di lapangan ya. Semoga kondisi segera aman, api benar-benar padam, dan tentunya semoga kita semua semakin sadar pentingnya menjaga hutan dan lahan dari kebakaran ya. Dan balik lagi ke lagu teman Pro 2, ada Lady Gaga and Bradley Cooper with Shallow, cuma di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ja banting tulang setiap hari, udah ngebeli belum iPhone 17 nya atau Pro 2? Kalau udah, congrats, karena iPhone 18 ntar lagi bakal muncul. Ada beberapa orang yang kayak nunggu dulu iPhone 18 launching supaya iPhone 17 nya itu turun, karena memang kayak gitu kan sistemnya. Dan kalau kamu udah ngelihat beberapa warna yang muncul di iPhone 18 Pro nanti, tahun Pro 2, ini bakal ada warna baru ya. Jadi new iPhone, new colors. Jadi rumor soal iPhone 18 Pro ini makin heboh ya, makin happening banget menjelang jadwal peluncurannya. Nah, kabar-kabar burungnya nih cuy, Apple lagi menyiapkan dua pilihan warna baru, yaitu Dark Cherry dan Sky Blue. Jadi Dark Cherry ini punya nuansa merah tua, mirip kayak warna burgundai, burgundi, atau merah anggur gitu ya. Nah, warna ini tuh bahkan disebut-sebut bakal menggantikan Cosmic Orange sebagai warna khas di lini Pro. Nah, info ini tuh datang dari Mark Gurman dari Bloomberg, yang memang dikenal punya sumber cukup kuat lah soal produk Apple ini. Dan bahkan sejumlah dummy unit iPhone 18 Pro yang dibagikan tech jurnalis Sony Dixon juga memperlihatkan varian dengan warna merah gelap tersebut ya. Tapi ternyata bukan cuma warna merah yang berubah nama Pro 2. iPhone 18 Pro nanti juga dirumorkan bakal membawa Dynamic Island yang lebih kecil plus peningkatan di sektor kamera. Khusus iPhone 18 Pro Max, ada rumor menarik soal kamera utama yang menggunakan bukaan mekanis. Nah, artinya apa guys? Bukaan kamera ini bisa mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor. Nah, kalau emang benar, ini bisa jadi peningkatan yang cukup menarik buat pengguna yang suka fotografi menggunakan smartphone. Tapi ingat teman Pro 2, ini masih sebatas kabar burung alias rumor ya. Jadi Apple sendiri tuh belum ngumumin secara resmi soal spesifikasi maupun pilihan warna iPhone 18 Pro. Tapi biasanya dari tahun ke tahun gitu ya, kalau udah rumor kayak gitu, 80-90% valid gitu ya. 10-nya tinggal nunggu dari Apple-nya sendiri tuh Home Pro 2. Kalau dikasih kesempatan gitu ya kan, dikasih yang warna merah, burgundi atau sky blue, kamu pilih yang mana Home Pro 2? Jujur ganteng banget sih yang merah burgundi, alias apa tuh tadi, dark cherry namanya. Nama bekennya gitu ya kan. Cakep banget sih, aku mau beli besok. Launching aja belum udah mau beli ya kan. Itu dia, aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. And now back to song, ada Catherine, ada and Charlotte Day Wilson, where with what you need, cuma di Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

Kau sedang dengerin 105,5 FM untuk buat terbaik kamu. Selamat malam, sekali lagi untuk kamu yang baru aja gabungan di Pro 2 FM. Masih bareng Zaldi Dharma untuk edisi hari ini 3 September 2026. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara, right? Ada satu headline dari USS Feeds. Semua Pro 2 ada 4 film Indonesia yang resmi bakal unjuk gigi di Busan International Film Festival 2026. Coming up next, bakal aku spill, kamu jangan kemana-mana dulu. Keep stage around Pro 2 FM. Now back the song. Have a good one from Ariana Grande with Dandelion.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Aku Bukan Untukmu. Ini salah satu lagu yang diaudisikan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Batam tadi pagi nomor 2. Kalau kamu penasaran sama penampilan dari peserta Bintang Radio RRI Batam 2026, kamu bisa cek-cek aja di YouTube RRI Batam atau mampir deh ke Instagram RRI Batam dan juga @pro2batam ya. By the way, sesuai headline udah aku spill tadi, ini ada kabar yang bikin bangga dari dunia perfilman Indonesia. Jadi karya sineas tanah air ini siap membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Kali ini beberapa film Indonesia masuk seleksi Busan International Film Festival atau BIFF 2026 di Korea Selatan. Dan yang bikin makin bangga guys, dua film Indonesia bakal berkompetisi langsung di kategori utama. Ini ada yang pertama, Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name, karya sutradara Yosef Anggi Nun. Filmnya itu dibintangi Reza Rahadian, Eva Celia, ya, dan ini masuk dalam main competition bersaing bersama 13 film lainnya. Jadi memang film ini tuh diadaptasi dari novel karya Leila S. Kudori dan mengangkat kisah Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa yang menghilang pada masa akhir Orde Baru. Gak cuma Laut Bercerita, ada juga film Ibuku karya Edi Cahyono, sutradara film City. Jadi film yang dibintangi oleh Christina Hakim dan Ayu Sita. Ini cerita itu tentang ibu yang berusaha bertemu kembali dengan putrinya yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi setelah dituduh membunuh majikannya. Wah, dua film Indonesia ini bakal bertarung di kategori utama guys nantinya ya. Dan sebenarnya tuh ini kayak melanjutkan jejak prestasi Indonesia di festival tersebut sih guys. Jadi memang tahun lalu seingat aku ya, film Pangku, tahu kan, karya Reza Rahadian juga berhasil membawa pulang 4 penghargaan dari BIFF 2025 termasuk KB Vision Audience Award dan Vipresti Award. Dan perwakilan Indonesia tahun itu gak berhenti di kompetisi utama. Ada 4 musim Pertiwi karya Kamila Andini yang dibintangi Christina Hakim juga dan Putri Marino. Nah itu masuklah kategori A Window on Asian Cinema. Ada film pendek Alpa karya Dwi Wangkaraseta. Terus juga ada 4 film Indonesia berarti yang bakal membawa cerita dan karya sineas tanah air ke Busan guys. Itu dijadwalkan berlangsung di Korea Selatan ya, tepatnya di Busan 6-15 Oktober nanti. 4 Indonesian films, 1 international stage. Ya, semoga perjalanan mereka di Busan tahun ini tuh bukan cuma membawa nama Indonesia, tapi juga pulang dengan kabar baik dan juga penghargaan baru. Wah, gokil sih ya. Anyway, back to song. Have a good one from Taylor Swift. Wah, kalau udah denger intronya. Love Story. Let's sing along, guys. Oleh Pro 2 FM.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kau sedang dengerin 105,5 FM Pro 2 Batang Teman Terbaik Kamu Dara Imlaudi dengan Ikro di jam 10.27 waktu Indonesia Barat. Ini ada info yang sebenarnya unik sih buat aku tuh Om Pro 2 ya. Jadi kebayang gak sih kalau ada sekitar 1.800 orang bareng-bareng narik sebuah kastil. Bukan miniatur, bukan properti film, tapi menara utama kastil Hirosaki di Jepang yang beratnya itu mencapai 400 ton. Jadi memang aksi ini dilakukan untuk mengembalikan menara kastil ke posisi semula, guys. Setelah memang sebelumnya dipindahkan demi proses restorasi. Jadi kastil Hirosaki sendiri ini pertama kali dibangun di tahun 1611 di prefektur Aomori. Nah, sementara menara yang masih berdiri sekarang itu dibangun kembali pada 1810 ya. 1810 setelah bangunan sebelumnya itu terbakar akibat sambaran petir ya. Nah, kenapa Zaldi harus dipindahkan? Ternyata memang dinding batu di bawah menara itu mulai menggembung dan dikhawatirkan bisa runtuh kalau terjadi gempa besar. Nah, karena itu memang pada 2015 menara ini tuh dipindahkanlah sekitar 70 meter dari posisi aslinya. Tujuannya supaya ribuan batu penyusunan fondasi bisa dibongkar, diperbaiki, terus disusun kembalilah dengan lebih aman. Itu total ada sekitar 2.185 batu yang harus ditangani dalam proses restorasi ini. Dan sekarang setelah perbaikannya selesai, menara ini mulai dikembalikan ke tempat semula. Caranya juga unik banget sih. Jepang menggunakan teknik tradisional bernama Hikiya. Nah, Hikiya ini memindahkan bangunan tanpa harus membongkarnya, tau bro doang. Bayangkan, masuk ke akal logika juga gak masuk di aku nih ya. Jadi bangunannya diangkat dari fondasi, terus ditempatkan di atas rel atau roller gitu. Nah, setelah itu bangunan digeser secara perlahan menggunakan tali dan bantuan mesin. Dan yang bikin menarik, masyarakat juga ikut terlibat guys dalam proses pemindahan ini. 1.800 orang ikut menarik menara utama kastil Hirosaki ini ya. Dalam 2 hari pertama, menara berhasil bergeser 2,2 meter. Hari kelima, total pergeserannya mencapai 3,64 meter. Pelan tapi pasti, that's it ya. Jadi kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal memindahkan bangunan ratusan ton ya, tapi ada sejarah lebih dari 400 tahun yang sedang dijaga di balik proses ini. Jadi kalau biasanya kita dengar istilah gotong royong, Jepang punya versi literally narik kastil bareng-bareng. Ditarik weh. Ini pemirsa gue langsung dari USS Feeds on Instagram. Now back to song, ada Jess dengan Penipu Cinta.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM, Pro 2 Mata Tempat Terbaik. Terima kasih untuk kamu yang udah nemenin aku siaran malam ini ya, di Jaga Malam 3 September 2026. Satu jam ke depan kayak biasa, Jazz Music bakal nemenin perjalanan dan aktivitas kamu malam ini. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi next time ya, di Jaga Malam berikutnya. Oke, aku pamit. See you.

0: but you out of line. You know I need peace of mind, yeah. It's all I've been looking to find.
1: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 3 September 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman-teman. Karena memang ada loh kutu asli yang hobi

0: lainnya, loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Catch me, catch

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik.